0: Ketua DPP Militan Gibran 08 Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah gitu ya?
2: Sah.
1: Bang, sebagai Sah. Wakil Presiden.
2: Iya. Yeah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
1: Laporan Khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
1: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 7. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
12: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: masih duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
5: Ya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pagi ini. Kita ada di Opini Publik di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pagi ini pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 di Opini Publik edisi hari ini Rabu ya 7 Oktober 2026. Topik kita tentang perdagangan online dan UMKM kecil. Nah, pendengar, pagi ini kita akan membahas perkembangan perdagangan online yang semakin pesat dan dampaknya terhadap pelaku UMKM kecil. Kemajuan teknologi digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Nah, jika dahulu masyarakat harus datang langsung ke pasar, toko atau pusat perbelanjaan, kini berbagai kebutuhan dapat dibeli hanya melalui telepon genggam. Nah, jadi berbagai platform perdagangan online menawarkan kemudahan kepada konsumen, mulai dari pilihan produk yang beragam, harga yang kompetitif, hingga kemudahan pembayaran dan pengantaran barang langsung ke rumah. Nah, jadi perubahan pola belanja masyarakat terhadap tersebut ya tentu menjadi peluang bagi pelaku usaha. UMKM kecil juga dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperkenalkan produk, memperluas pasar, serta mendapatkan konsumen dari wilayah lebih jauh. Nah, namun perkembangan perdagangan online juga menghadirkan tantangan ya bagi pelaku UMKM kecil, khususnya pedagang tradisional yang masih mengandalkan penjualan secara langsung. Nah, jadi persaingan harga menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi. Jadi perdagangan kecil yang berjualan itu secara konvensional harus bersaing dengan penjualan online yang memiliki jangkauan pasar lebih luas dan terkadang menawarkan berbagai potongan harga maupun promosi. Nah, jadi selain persoalan harga, kemampuan memanfaatkan teknologi juga menjadi tantangan. Nah, tidak semua pelaku UMKM kecil memiliki pengetahuan mengenai pemasaran digital, pembuatan konten, pengelolaan toko online, maupun penggunaan sistem pembayaran digital. Nah, karena itu pemerintah daerah memiliki peran, ya, peran penting dalam membantu UMKM kecil menghadapi perubahan pola perdagangan. Pembinaan tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga dapat diarahkan pada pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, fotografi produk, hingga pengelolaan keuangan. Jadi pelaku UMKM juga perlu didorong untuk tidak melihat perdagangan online hanya sebagai ancaman. Nah, sebaliknya, perkembangan digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha dan memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Misalnya, produk makanan khas daerah gitu ya kan, kerajinan, pakaian, hasil pertanian maupun berbagai produk rumah tangga dapat dipasarkan melalui media sosial dan platform perdagangan online. Namun pendengar, digitalisasi juga perlu dilakukan secara bertahap dan sesuai kemampuan masing-masing. Pelaku usaha UMKM kecil tetap membutuhkan pendampingan agar beradaptasi tanpa kehilangan karakter dan keunggulan produk lokal yang mereka miliki. Nah, jadi pendengar, dari kondisi tersebut muncul pertanyaan penting, apakah perdagangan online lebih banyak memberikan peluang atau justru menjadi ancaman baku bagi UMKM kecil? Apakah pelaku UMKM kecil di daerah kita sudah cukup siap menghadapi perubahan pola belanja masyarakat yang semakin beralih ke perdagangan digital? Nah, menurut Anda, bentuk pembinaan seperti apa yang paling dibutuhkan UMKM kecil dari pemerintah daerah agar mampu bersaing di era perdagangan online? Apakah pelatihan pemasaran digital, bantuan peralatan, bantuan modal, atau pendampingan usaha secara langsung yang paling dibutuhkan pelaku UMKM? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat sebagai konsumen dapat ikut membantu keberlangsungan UMKM kecil dan perdagangan lokal di tengah maraknya perdagangan online? Apakah pengalaman Anda berbelanja secara online dan bagaimana menurut Anda dampaknya terhadap pedagang kecil di sekitar kita? Silakan di 0631225006 untuk Anda yang ingin

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Iya, baik, pendengar, masih di Opini Publik pagi ini, masih dengan topik perdagangan online dan UMKM kecil. Nah, di zaman sekarang pendengar, kita tidak perlu lagi gitu pergi jauh-jauh ya kan untuk membeli barang. Cukup menggunakan telepon genggam, membuka media sosial dan marketplace.

0: kita sudah bisa menemukan berbagai macam produk. Jadi mulai dari makanan, pakaian, kerajinan tangan hingga kebutuhan rumah tangga, ya kan? Nah, kemudian perkembangan perdagangan online ternyata memberikan peluang yang sangat besar, yaitu bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, dulu seorang pemilik usaha kecil mungkin hanya menjual produknya kepada orang-orang sekitar rumah atau di pasar. Namun sekarang dengan memanfaatkan internet, ya, produknya itu bisa dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah gitu. Ya kan? Oke, silakan 0631225 06, yang ingin ikutan bergabung di Opini Publik, udah buka line teleponnya. Nah, gimana menurut Anda pendengar, bentuk pembinaan seperti apa yang paling dibutuhkan UMKM kecil dari pemerintah daerah agar mampu bersaing di era perdagangan online? Ya, karena di zaman online sekarangnya, ya kan? Nah, kemudian apakah pelatihan pemasaran digital itu bantuan peralatan, bantuan modal, atau pendampingan usaha secara langsung yang paling dibutuhkan pelaku UMKM gitu? Nah, jadi pendengar, apa sih gitu ya keuntungan perdagangan online bagi UMKM kecil? Pertama, jangkauan pasar itu menjadi lebih luas. Jadi produk yang sebelumnya hanya dikenal oleh masyarakat sekitar kini bisa ditawarkan kepada konsumen di luar daerah. Nah, kedua, promosi menjadi lebih mudah dan murah gitu. Jadi pelaku UMKM itu dapat menggunakan media sosial ya untuk memperkenalkan produk mereka melalui foto, video, atau siaran langsung. Kalau Anda lagi buka media sosial gitu, ada yang siaran langsung. Jadi pas dia siaran langsung, kita tinggal lihat di keranjang, ya kan? Nah, terus kita check out, udah deh ya, kita bayar sampai ke rumah. Setelah mereka beberapa hari, mungkin itu kalau sampainya ke daerah masing-masing ya tergantung jauh dari tempat kita membeli gitu. Ya, kalau ada yang sabar ambil beli tempat yang paling dekat dengan daerah Anda ya. Tapi kalau misalnya Anda masih ya terlihat ya udahlah enggak terlalu butuh kali gitu kan. Sampainya 4 hari, 5 hari ya enggak masalah. Pesan online ya kan. Tapi kalau mau lebih cepat lagi ya udah langsung aja beli ke tempatnya, ke tokonya langsung yang dekat-dekat rumah Anda kan gitu. Oke, kemudian pelanggan itu dapat berbelanja dengan lebih mudah, pendengar. Jadi konsumen itu tidak perlu datang langsung ke toko, ya kan? Jadi persaingan di dunia online ini sangat ketat, ya. Banyak pelaku usaha itu menawarkan produk yang serupa karena UMKM itu harus mampu menjaga kualitas produk, ya, harga, kemudian pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Nah, selain itu pelaku UMKM juga perlu berhati-hati yaitu terhadap penipuan online. Jangan mudah percaya gitu ya kepada transaksi yang mencurigakan dan selalu gunakan metode pembayaran serta platform yang aman. Ya, jangan asal ini aja. Pesan gitu, jangan, ya kan? Lihat-lihat dulu itu betul enggak memang orang yang tempat kita membeli itu orang aslinya gitu atau dia hanya ini ya seperti mengcopy gitu. Karena kadang ada kita kalau kita lihat siaran langsung dia seperti jualan tapi dia itu ngambil siaran langsung dari orang lain gitu, pendengar. Jadi di copy gitu ya kan, karena ada terkadang-kadang begitu. Nah, ada komentar-komentar yang sering saya baca. Kalau ada yang siaran langsung ini kok cuman gambar aja nampak, enggak ada yang nampak siaran langsungnya tapi suaranya ada gitu. Nah, kita harus betul-betul juga lihat apa yang toko mana yang kita pesan itu ya, biar kita juga enggak rugi. Tapi kalau dari aplikasi mungkin ya. Nah, itu mungkin kalau kita ditipu pun bisa balik lagi gitu. Oke, kalau gitu ya, kalau gitu hingga di sini pendengar Opini Publik pagi ini kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya nanti si Bulga menyapa di Opini Publik perdagangan online dan UMKM kecil. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: sana.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih.
4: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Bukan Bu, ini bukan gosip.
4: Terus apa Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Iya, baik pendengar, semoga menyapa hadir untuk Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua yang baru saja mulai aktivitas. Selamat beraktivitas.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya baik, pendengar di Sibolga menyapa, dihadirkan untuk Anda, yaitu dengan topik pagi ini, tantangan UMKM kecil dalam menghadapi persaingan di pasar online ya. Nah, itu dia pendengar. Jadi ya, di era digital seperti sekarang ini, pendengar, perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berbelanja, ya kan? Kalau dulu kita harus datang langsung ke toko atau pasar, sekarang cukup dengan menggunakan smartphone kita bisa membeli berbagai macam barang hanya dalam beberapa menit. Mulai dari pakaian, makanan, kosmetik, ya kan, perlengkapan rumah tangga, hingga berbagai produk lokal, itu semuanya tersedia di pasar online. Jadi kondisi ini tentu memberikan peluang besar bagi para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Namun di sisi lain, persaingan di dunia online ini juga semakin ketat. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, tantangan UMKM kecil dalam menghadapi persaingan di pasar online, kita bahas ya. Tentunya di pasar online itu seorang penjual tidak hanya bersaing dengan usaha yang berada di daerahnya, jadi mereka juga harus bersaing dengan penjual dari berbagai daerah gitu, ya kan. Nah, jadi harus dipahami, tidak hanya bersaing dengan usaha yang berada di daerahnya, tapi bersaing juga dan harus bersaing dengan penjual dari berbagai daerah. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, bahkan dengan perusahaan yang memiliki modal jauh lebih besar. Nah, misalnya seorang pelaku UMKM menjual keripik atau makanan ringan di internet, bisa saja ada puluhan bahkan ratusan penjual lain yang menawarkan produk serupa. Lalu bagaimana agar produk UMKM tetap menarik perhatian konsumen gitu kan? Nah, salah satu caranya itu adalah dengan memiliki keunikan dan ciri khas. Jadi produk yang ditawarkan yang tidak harus selalu paling murah gitu ya. UMKM bisa bersaing melalui kualitas rasa kemasan pelayanan serta dibalik produk atau keunikan lainnya, ya kan? Nah, ada tantangan tersendiri pendengar ya. Itu tantangan berikutnya itu adalah harga dan peran diskon. Jadi kita sering melihat berbagai toko ya, toko online memberikan diskon besar, gratis ongkir atau promosi menarik. Jadi bagi UMKM kecil yang memiliki modal terbatas, mengikuti semua promo tersebut tentu tidak mudah. Jadi jika terlalu sering memberikan potongan harga, keuntungan yang diperoleh itu bisa menjadi sangat kecil. Nah, karena itu pelaku UMKM perlu menghitung biaya produksi dan keuntungan yaitu dengan baik. Jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan banyak pembeli, usaha justru mengalami kerugian.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
1: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
2: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
0: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Ya baik pendengar, kita masih bersama ya di Siboga Menyapa dengan topiknya tantangan UMKM kecil dalam menghadapi persaingan di pasar online. Nah, kita sering melihat pendengar ya, berbagai toko online itu memberikan diskon besar ya, gratis ongkir atau promosi menarik. Jadi kalau bagi UMKM kecil yang memiliki modal terbatas, mengikuti semua promo tersebut tentu tidak mudah, ya kan? Nah, kemudian pendengar, ketika kita membeli secara online, konsumen tidak bisa langsung melihat dan memegang barang. Mereka bisa biasanya itu melihat foto, membaca deskripsi, serta memperhatikan ulasan dari pembeli sebelumnya. Maka dari itu, UMKM harus menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang baik. Jadi jangan berikan informasi yang tidak sesuai dengan produk. Pastikan barang yang dikirim itu sesuai pesanan dan dikemas dengan aman. Jadi dengan begitu pelanggan akan merasa puas dan memiliki alasan untuk kembali membeli, ya kan? Nah, jadi sebenarnya persaingan di pasar online ini bukan hanya menjadi ancaman, tetapi juga menjadi kesempatan UMKM untuk berkembang. Nah, jadi dengan internet, usaha kecil memiliki kesempatan untuk dikenal oleh konsumen yang lebih luas. Kuncinya adalah kreatif, konsisten, kemudian mau belajar dan mampu memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi tidak perlu langsung memiliki ribuan pelanggan. Mulailah dari membangun kepercayaan beberapa pelanggan, ya kan? Kemudian tingkatkan secara perlahan. Nah, karena bisnis yang kuat tidak hanya dibangun dari banyaknya penjualan, tetapi juga dari kualitas produk dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi bagi para pelaku UMKM yang sedang berjuang ya menghadapi persaingan online, jangan mudah menyerah. Manfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkenalkan produk. Buatlah konten yang menarik, berikan pelayanan terbaik, pertahankan kualitas, dan terus belajar mengikuti perubahan tren pasar. Dan bagi kita sebagai konsumen, jangan lupa untuk mendukung UMKM lokal ya, dengan membeli produk mereka dan memberikan ulasan yang jujur serta positif serta ketika kita itu merasa puas gitu. Jadi karena dengan mendukung UMKM

UMKM kita juga ikut membantu masyarakat yaitu untuk terus berkarya dan mengembangkan usahanya. Ya, oke. Hingga di sini hadir untuk Anda di Sibolga menyapa, dan nanti selanjutnya hadir untuk Anda yaitu di Halo RRI.

0: apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kita bersama menemani suasana pagi Anda di program acara Halo RRI. Iya, di Halo RRI pagi ini tentunya edisi hari ini ya pendengar. Hari ini yaitu hari Rabu 7 Oktober 2026. Oke, di Halo RRI dan untuk pendengar setia kami, apa kabarnya hari ini ya? Semoga masih dalam keadaan sehat, semangat juga menjalankan segala aktivitasnya. Apapun itu aktivitas Anda, berjalan dengan lancar dan semangat juga untuk kita semua ya pendengar. Oke, silakan yang ingin bergabung, ingin ikutan di Halo RRI di 0631 225 06. Widya hadir menemani aktivitas Anda. Nah, tentunya Halo RRI pagi ini, silakan Widya tunggu ya, dari WhatsApp kami juga boleh di program Mas 1 RRI Sibolga, yaitu nomor WhatsAppnya 0811 619 33033. Oke, nah ini sepertinya sudah ada yang masuk ya pendengar ya di Halo RRI pagi ini. Ini dari WhatsApp. Selamat pagi Halo RRI Sibolga, katanya. Kepada koordinator wilayah bagian Padang Sidimpuan, kemarin sore sekitar jam 5 sore saya bersama abang iparku mengambil nasi sisa makanan dari SPPG Losung Batu 2 petugas omprengan. Menerima uang untuk sisa makanan dari MBG, mohon disidak ke kantor mereka, itu mau saya foto untuk membayar sisa makanan, namun petugas omprengan melarang aku untuk memfoto dengan perbuatan mereka itu. Mohon lihat CCTV bagian masuk omprengan mereka itu agar jelas mereka menerima uang sisa makanan dari MBG tersebut. Asal saya dan abang iparku terus mereka menerima uang sisa makanan mereka itu, mohon ketegasan dengan yayasan mereka agar petugas omprengan itu jangan mematok biaya untuk mengambil sisa makanan MBG. Oh, ini tentang MBG katanya ya. Jadi mereka itu ngambil sisa makanan tapi diterima uangnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih. Selamat pagi Halo RRI Sibolga. Tolong sampaikan kepada di Sepota Padang Setimpuan agar dipasang traffic light atau lampu lalu lintas. Ada 4 titik persimpangan besar yang mati traffic light, diantaranya bundaran depan pos kota Jalan Sudirman, simpang 4 Silandit Jalan BM Muda, simpang 3 Sadabuan Jalan Sudirman, simpang 3 Sitamiang Jalan SM Raja. Nah, masalah menahun katanya. Lampu-lampu lalu lintas di titik tersebut diketahui rusak akibat masalah teknis seperti kerusakan kabel listrik dan dibiarkan mati bertahun-tahun tanpa perbaikan. Hal ini sempat membuat Padang Sidimpuan kerap dijuluki sebagai kota tanpa lampu lalu lintas oleh sebagian warga dan pengamat. Dampak lalu lintas, nah, matinya lampu di titik-titik padat kendaraan tersebut memicu kesemrawutan lalu lintas, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Jadi pengaturan di area ini seringkali harus dilakukan secara manual dan petugas satlantas demi mencegah kecelakaan. Iya, itu dia dari WhatsApp ini ya, Padang Sidimpuan. yang tadi masalah MBG, kemudian nah ini selanjutnya yaitu lampu ya, lampu lalu lintas. Jadi katanya ada 4 titik. Jalan Sudirman, Jalan BM Muda, Jalan Sudirman 3 Sadabuan ya, simpang 3 Sadabuan, kemudian simpang 3 Stamiang, Jalan SM Raja. Jadi 4 nih. Wah, lengkap banget ini ya pendengar ya. WhatsApp-nya ini ya. Ini dari WhatsApp pendengar di 08 11 61 93 033. Nah, ini yang Anda sampaikan kepada kita ya. Kita sudah terima. Dan untuk pendengar juga dimanapun berada, boleh ikutan bergabung sama kami dari WhatsApp juga boleh di 08 11 61 93 033. Kalau misalnya Anda ingin menyampaikannya melalui WhatsApp ini, tentu bisa menuliskan ya apa keluhannya gitu. Oke. Nah, kalau dari telepon juga boleh ikut di 0031 225 06. Baik, kalau kita pendengar, nanti kembali kita bersama di Halo RRI. Oke, dan tentunya masih kita tunggu keluhan Anda di 0031 225 06 dan juga di 0811 6193 033.
1: Sudah banyak.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Iya, baik pendengar, kita masih bersama di Halo RRI ya, dan masih Widya tunggu di 0312205066. Nah, ini masuk lagi dari WhatsApp kita. Halo RRI Pro 1, ada keluhan masyarakat Kota Padang Setimpuan, tolong sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas PUTR Bidang Sumber Daya Air Kota Padang Setimpuan karena rusaknya pintu keluar masuk irigasi di bendungan dan tembok yang jebol sehingga kena di sawah warga yang berada di Jalan Sihoring-Horing Gang Sukamaju ujung lingkungan 7 Kelurahan Batuna 2 Jae Kecamatan Padang Setimpuan Batuna 2 tak kunjung diperbaiki. Mohon perbaikan kepada Dinas PUPTR PUTR Kota Padang Setimpuan agar sawah tidak tenggelam kalau tidak ada pintu keluar masuk irigasi karena dicuri oleh yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, ini ada 3 keluhan tadi ya. Yang sudah mengirimkan. Oke, ini ada lagi nih tadi ya. Selamat pagi Halo RRI Sibolga. Ini sama tidak ya? Oke, beda lagi ya. Sampaikan kepada Kadis PUTR Kota Padang Setimpuan agar segera diperbaiki dan diaspal Jalan Ahmad Yani menuju Jalan MT Haryono atau Simpang 3 Kampung Marancar, Jalan Kiai Haji Jubair Ahmad, Jalan BM Muda Silandit, Pokenjior, karena jalan tersebut rusak parah banget katanya, parah banget. Ya kalau kita berbicara tentang jalan rusak gitu ya pendengar, jalan rusak itu bukan hanya di Kota Padang Setimpuan saja gitu, di mana-mana ada pasti. Kota Sibolga juga ada, apalagi di Kota Sibolga di dekat ini kita dari RRI ya kan, dekat ke ya namanya Putri Runduk, ah itu jalannya lubangnya agak dalam itu pendengar. Saya hampir jatuh, pernah hampir jatuh di situ pas lewat karena pas mau lewat itu di depan ada mobil, terus mobilnya kan istilahnya melewati kolongnya itu ya kan, jadi kita nggak ngelihat. Tiba-tiba pas mobilnya udah lewat, kita di belakangnya gedebuk katanya. Untung gak jatuh, hampir lah gitu. Nah itu dia, jadi kalau jalan lubang ini bukan hanya di Padang Setimpuan aja, di mana-mana juga ada, hampir setiap daerah. Ada lagi kalau di Padang, kalau misalnya jalan berlubang itu, mungkin ada yang membuat kalau masyarakatnya itu membuat ini ya, pohon gitu, atau bunga di seputaran jalan yang berlubang, biar masyarakat yang melintasi jalan tersebut tidak terjatuh gitu, tidak kecelakaan, ya kan? Nah itu terkadang tergantung masyarakatnya, pendengar. Oke, kita nanti masih hadirkan untuk Anda di Halo RRI, masih kita tunggu yang mau memberikan keluhan-keluhannya ya di pagi ini di Halo RRI bersama Widya. Dari 0631225066 di 08 11 61 93033 juga boleh WhatsApp kami, kalau tidak bisa telepon dari WhatsApp saja ya pendengar. Oke, tetap bersama kami di program 1.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita. Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Iya, baik pendengar, selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk Anda. Hingga di sini Halo RRI hadir untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya kami nanti akan hadirkan tentunya menemani suasana pagi Anda, yaitu dialog ya. Ada program acara dialog nanti bersama narasumbernya, bersama dari Imigrasi Sibolga. Oke, dialog siang ini ya, nanti Anda ditemani Rindu Fatmawati. Baik, kalau gitu pendengar Halo RRI, pagi ini hingga di sini, dan semoga hari Anda menyenangkan dan segala urusan yang sedang dijalani diberi kelancaran ya. Dan ingat ya, hari harus sempurna untuk menjadi hari yang berarti. Jadi tetap semangat, tetap tersenyum, dan terus menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, Halo RRI hingga di sini. Sampai di sini kebersamaan kita. Salam hangat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk setiap salam, cerita, komentar untuk Anda ya. Semoga tadi apa yang sudah saya bacakan nanti kita sampaikan kepada pihak terkait. Nah, yang dari WhatsApp tadi di 0811-6193-033. Oke, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada, program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga, kanal informasi dan inspirasi di 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Dan pendengar, untuk Sibolga siang nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog Sibolga siang bersama Kantor Imigrasi Kota Sibolga, dan nanti kami akan hadirkan ada dua topik loh, ngeri ya kami ya kan. Tentang pendataan dan pelaporan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing ataupun APOA ataupun APOA, serta panduan mudah menggunakan aplikasi M-Paspor. Jadi apa sebagaimana nanti kami akan hadirkan untuk Anda nantinya tiga narasumber yang luar biasa di dialog Sibolga siang. Tetap bersama kami program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, siang hari ini dialog Sibolga siang Rindu hadirkan untuk Anda bersama narasumber kami dari kantor imigrasi kota Sibolga. Selamat siang untuk para narasumber kami nih yang luar biasa. Ada Bang Muhammad Irham ya. Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu.
0: Ini dipanggil siapa ya? Muhammad apa Irham aja?
1: Irham Bu.
0: Oh Irham ya. Soalnya panjang kali. Kok biasanya orang Muhammad ini M ya kan? M Irham gitu ya. Dan ada yang cantik ini di tengah ada Teresia apa nih? Lu gak kebaca Rindu namanya nih. Coba perkenalkan aja dulu nama kakak.
2: Siap. Iya. Nama saya Teresa Elda Putri Dabuke, dipanggilnya Teresa. Jabatannya pemeriksa keimigrasian pemula.
0: Oke. Muke, apa tadi?
2: Dabuke.
0: Apa itu?
2: Boru.
0: Oh, Boru?
2: Boru Dabuke. Boru Batak.
0: Batak ada, Batak apa nih? Dairi, Simalungun?
2: Batak Toba.
0: Batak Toba, oh ya. Saya baru dengar ini loh.
2: Iya betul.
0: Padahal si Bolga ini banyak orang Batak loh ya.
2: Betul.
0: Oke, yang ketiga silakan kakak cantik.
3: Halo, perkenalkan saya Dea Fatia Rahman Mani, dipanggilnya Dea. Untuk jabatan saya pemeriksa keimigrasian pemula juga.
0: Oke, Manik ya, berarti Batak juga? Kok kayak Cina ya, mukanya Chinese-Chinese ada ya. Oke, baik. Siang hari ini kita akan membahas dua topik loh, pendengar. Ada aplikasi pelaporan orang asing katanya di sini. Jadi kalau Anda orang asing, silahkan melapor di kantor keimigrasian setempat ya. Kalau misalnya kayak saya nih ya, orang Korsel saya belum melapor kayak mana itu ya. Oke, nanti ada juga panduan mudah menggunakan aplikasi M-Passport. Jadi nggak capek-capek ngantri lagi di kantor imigrasi seperti itu ya.
2: Betul.
0: Tapi kita awali dulu dengan APOA ini ya, keren kali APOA. Kayak nama bapak saya nih. Apoek ya kan. Oke, kalau sehat ya.
2: Sehat.
0: Sukses selalu lah kita bersama ya. Baik pendengar, kurang lebih 45 menit ke depan kami akan hadir menemani Anda di siang hari ini. Nanti kami juga akan buka dialog interaktif di 0631225 di acara Dialog Sibolga ya. Dan kita awali pertama kali ini tentang APOA, aplikasi pelaporan orang asing ya. Sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan APOA ini? Silakan dulu Kak Teresa dulu.
2: Okay,
0: Kak Teresa ya, biar lebih keren, lebih simple namanya panjang kali.
2: Iya
0: silakan.
2: Betul. APOA itu kan kalau itu kan singkatan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau dia dipanjangkan aplikasi pelaporan orang asing.
0: Mm-hmm.
2: Di mana APOA ini sebagai sarana untuk bagi pihak penginapan untuk melaporkan kepada pihak imigrasi.
0: Mm-hmm.
2: Jadi nanti data yang masuk bisa dari pihak imigrasi dicek, terus juga dicek dan ditelusuri lebih lanjut lagi kalau seandainya dengan data-datanya, dokumen-dokumennya apakah masih berlaku.
0: Mm-hmm.
2: Karena kan kalau misalkan dia nggak berlaku kan, habis masa berlakunya, dia perlu ditindak lanjut begitu. Mm-hmm.
0: Ya, baik. Jadi kalau tadi katanya pihak hotel katanya gitu ya. Kalau misalnya kan ke pihak hotel, kenapa mesti pihak hotel? Kenapa enggak orang asingnya langsung yang ngelapor? Itu bisa juga enggak Kak? Silakan.
2: Oke. Kan sebenarnya kan orang asing itu kan udah masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu dari situ aja udah lolos gitu kan, udah lolos masuk.
0: Mm-hmm.
2: Nah, nanti kan orang asing ini kan masuk ke Indonesia ini kan berbeda tujuannya.
0: Iya, siap.
2: Dan juga kan kalau misalkan pihak imigrasi ini nggak bisa menjangkau orang asing ini kemana gitu kan. Nah, jadilah salah satu tempat yang dapat kita jangkau itu kan dari hotel-hotel ya, atau penginapan.
0: Berarti lebih simpelnya gitu lah, dan dapat informasi yang lebih akurat ya di tempat penginapan dia.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Karena nanti kalau di penginapan pasti menunjukkan paspor dan lain sebagainya ya.
2: Betul.
0: Ya, jadi sudah ada MOU lah di setiap penginapan yang ada di mana saja ya, di seluruh wilayah Indonesia seperti itu ya imigrasinya.
2: Iya, betul.
0: Jadi oke. Baik, terima kasih Kak Tessa. Jadi pendengar, kalau misalnya Anda misalnya punya saudara orang asing, kalau mungkin mau kalau misalnya gini Kak. Ini nginep di hotel nih, tapi kok dia punya saudara?
2: Mm-mm.
0: Nah, dia nginep di rumah saudaranya seperti bagaimana ini, Kak?
2: Gini, kalau misalkan dia kasusnya kayak gitu, dia yang jadi saudaranya ini kan dinamakan penjamin.
0: Iya.
2: Nah, dia itu harus melaporkan ke pihak imigrasi.
0: Dia jadi penjaminnya ataupun jadi bapak angkat istilahnya ya.
2: Ah, betul kalau
0: ke
2: ya,
0: pihak
2: betul.
0: Imigrasi. Kalau kita ke luar negeri kan mau kuliah kan gitu nih.
2: Betul.
0: Harus ada bapak angkat di sana gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, terima kasih. Itu dia untuk apa sih sebenarnya aplikasi pelaporan orang hilang ini yang orang asing ya ke orang hilang, orang asing. Jadi kalau untuk Anda pendengar misalnya nih punya saudara yang mungkin pergi plesir ke Indonesia tapi belum melapor, Anda bisa langsung jadi penjaminnya ataupun Anda bisa melaporkan langsung gitu ya Kak ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Kalau bedanya pendataan dan pelapor itu seperti apa nih? Ke Bang Irham ini. Pendataan adalah kegiatan mencatat dan memeriksa informasi tamu, misalnya nama sesuai paspor serta waktu kedatangannya. Kalau misalnya pelaporan seperti apa itu Bang? Bedanya pendataan dan pelaporan. Silakan, Bang.
1: Kalau bisa Bang gini, Bu ya. Terkait pendataan itu sebenarnya dari kita Ibu.
0: Iya.
1: Nah, jadinya kalau bisa dibilang simpelnya gini Bu, pendataan dan perbedaan dan pelaporan. Nah, pendataan itu kita yang mengelola Bu. Jadinya pertama tahap prosedurnya itu penjamin ataupun bahkan pemilik penginapan itu dia prosedurnya dia melapor Bu. Kemudian ketika mereka udah melapor itu bakal masuk di dalam sistem kita dan kita melakukan pendataan terkait orang asing yang dilaporkan. Nah, seperti itu Ibu.
0: Berarti pihaknya ini yang berbeda ya, pendataan
1: iya,
0: pihak
1: benar.
0: Imigrasi sendiri, kalau pelaporan ya pihak yang kita bekerja sama tadi seperti itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar Ibu.
0: Oke, berarti itu bedanya pelaporan dan pendataan.
1: Iya.
0: Jadi kalau pelaporan orang asing ini kan dia kan ini dia punya aplikasi enggak atau seperti apa nih Bang Irham?
1: Iya, yep, benar Ibu. Kita kalau melihat pelaporan itu Bu ya. Nah, jadinya ada yang sesuai dengan judul kita ini, Bu, ya. Itu namanya APO, Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Itu kita bisa searching dari Chrome. Nah, itu kita mencari apoa.imigrasi.go.id. Nah, itu bakal timbul aplikasi yang dimiliki oleh pihak kita, imigrasi. Itu udah diterbitkan tuh, Bu, semenjak tahun 2015. Kemudian itu terus dikembangin lagi, Bu. Nah, sehingga sampai saat ini, dulunya tahun 2015 itu penggunaannya dilakukan uji coba terhadap 10 kantor imigrasi. Nah, kemudian begitu seiring berjalannya waktu, pihak imigrasi pun melakukan pengembangan inovasi APOA ini, Bu. Nah, jadinya syukurnya di saat sekarang ini APOA itu dia sudah bisa digunakan melalui handphone.
0: Ah gitu. Jadi kita enggak ribet-ribet lagi langsung mendatangi kantor imigrasinya
1: benar,
0: ya. Jadi sekarang sudah simpel dengan keunikan digitalisasi ini.
1: Iya.
0: Tapi enggak ada terdaftar di App Store ataupun Play Store ya, Bang?
1: Kalau App Store kita belum mendapatkan, Bu. Cuman nanti kalau rekomendasi dari saya gitu, Bu ya. Jadi ya ketika kita masuk dari APOA, APOA imigrasi yang dari web itu, Bu. Ya. Habis itu kita pintaskan ke dalam aplikasi itu nanti
0: bisa
1: langsung.
0: Ya, bisa jadi aplikasi di handphone kita sendiri gitu ya.
1: Iya, tapi dari melalui web, Bu.
0: Iya, berarti kayak absen kami juga lah berarti itu ya. Absen kami pun enggak ada di App Store. Jadi kami ribet jadi.
1: Iya, dari website, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Irham.
1: Iya,
0: kembali nih ke Kak Tessa ini. Siapa saja nih yang dapat menggunakan APOA itu, Kak? Atau harus orang dewasa kah atau siapakah itu siapa aja? Silakan Kak Tessa.
2: Okay. Tadi juga kan aku bilang kan pihak hotel kan, nah sebenarnya itu akomodasi yang dia itu berbentuk homestay, terus hotel, terus juga guest house, terus juga kos-kosan pun perlu juga itu didata, karena kan tidak menutup kemungkinan orang asing itu menginap di tempat-tempat tertentu karena
0: irit gitu mungkin ya,
2: bisa jadi gitu kan,
0: iya mau irit dia ya,
2: karena kemarin kami juga baru turun ke lapangan kan untuk mendaftarkan apa ini ke hotel-hotel, guest house, terus juga homestay gitu kan. Ternyata tempat itu tidak menutup kemungkinan untuk orang asing itu menginap di situ ternyata.
0: Oke gitu ya. Karena kan di Sibolga ini orang lebih mencari homestay ataupun kayak guest house gitu ataupun kos-kosan. Karena kan sekarang udah keren nih kos-kosannya per pintu-pintu ya. Udah enggak satu kamar bertiga, enggak gitu lagi, enggak kayak kita dulu waktu kuliah kan.
2: Betul.
0: Iya, berarti memang jadi harus semua didatengin, enggak menutup kemungkinan.
2: Betul.
0: Ya. Jadi kalau misalnya tidak terlapor seperti apa nih Kak Tessa?
2: Kalau tidak terlapor,
0: tapi dia sudah menetap ataupun nginep dah seminggu atau berapa hari di sini?
2: Maksudnya
0: orang asingnya, kalau lupa dia melapor ataupun si penjamin tidak melapor ataupun hotelnya pun mungkin dia lagi sibuk atau tidak terlapor si orang asingnya seperti apa ini?
2: Itu kalau misalkan ada penjaminnya itu, nah penjaminnya itu bakal dikenakan masalah hukum.
0: Ada sanksinya?
2: Ada, okay. Ada. Nanti itu dari pihak imigrasinya bakal di periksa dari baik dari penjaminnya maupun orang asingnya juga.
0: Siap. Jadi dua-duanya harus kena sanksi ya. Jadi makanya jangan lalai gitu.
2: Betul.
0: Ya. Karena kita kan ada nih seperti misalnya kayak gini kayak kami nih administrasi kami kadang-kadang kami lupa karena kalau enggak di deadline-in kita lupa. Jadi pas jangka waktunya ditetapin pasti kena sanksi seperti itu juga berarti.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi memang betul-betul sekarang udah malah dikasih kemudahan pakai aplikasi.
2: Iya, betul.
0: Iya, berarti semua orang udah bisa mengaksesnya. Baik, terima kasih Kak Tessa. Jadi kalau pemberian data tamu asing ini memiliki dasar hukumnya ya kan, kalau di sini kita sudah tadi kita sudah berbincang pasal 272 ya undang-undang keimigrasian sebagaimana diubah menjadi di amandemen ya nomor 63 tahun 2024. Ini tentang apa ini Bang Irham, ini tentang apakah pemberian data tamu asing memiliki dasar hukum? Maksudnya apa ini Bang Irham?
1: Jadi Bu, kami pun untuk menerapkan aplikasi ini juga berlandaskan dengan hukum keimigrasian.
0: Enggak sembarangan aja. Iya, iya, benar-benar.
1: Nah, jadinya itu udah ditetapkan dan disahkan di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Cuman itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 63 tahun 2024, Ibu. Itu perbedaan perubahannya itu sebenarnya tinggal nambah kepolisian, Bu. Jadinya di Undang-Undang Nomor 70 di Undang-Undang Pasal 72 Nomor 6 tahun 2011 itu dibunyikan bahwasannya kesimpulan gini Bu, setiap pemilik penginapan ataupun setiap orang yang memberikan orang asing itu menginap itu wajib melaporkan kepada orang asing. Wajib melaporkan orang asing,
0: orang apa asing ya?
1: Wajib melaporkan tersebut? Orang asing kepada pihak imigrasi.
0: Iya.
1: Nah, akan tetapi di perubahannya, di amandemenkannya lagi itu bunyinya setiap penginapan ataupun setiap orang yang memberikan menginap orang asing itu wajib melaporkan kepada petugas imigrasi ataupun pihak kepolisian.
0: Berarti lebih gampang ya. Jadi kalau enggak sempat ke imigrasinya, ke polisi kan 24 jam nih.
1: Iya,
0: kalau imigrasi kan jam kantor mungkin gitu ya, diberi kemudahan.
1: Iya, Ibu.
0: Jadi ini kerjasama berarti ada kolaborasi dengan pihak kepolisian.
1: Iya, benar. Ibu.
0: Jadi ini dia pendengar. Jadi enggak ribet-ribet lagi kalau misalnya kita ke imigrasinya misalnya hari Sabtu atau Minggu, kita bisa daftar ke polisi ataupun melapor ke kepolisian.
1: Iya,
0: jadi kepolisian udah welcome itu ya, udah tahu ya. Sudah tahu berarti udah berkolaborasi benar-benaran. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kalau pelaporan orang asing ini kan dia nih ada misalnya dia sekeluarga. Ini atas nama keluarganya atau per orang pribadi Bang Irham?
1: Maksudnya
0: misalnya dia pergi berlibur nih ke Indonesia, punya anak dua, bapak istri, suami istri. Jadi kalau pelaporannya atas nama kepala keluarga aja atau per orang pribadinya seperti apa?
1: Kalau itu Bu, pelaporannya per orang Bu.
0: Per orangnya, berarti bayi pun mesti dilaporkan?
1: Siap Ibu, benar.
0: Berarti enggak per kepala keluarga enggak ya?
1: Enggak Ibu.
0: Kalau di Sibolga kan kita kalau misalnya lapor BPJS per kepala keluarga doang kan gitu. Kalau imigrasi enggak ya?
1: Enggak Ibu.
0: Per orangnya.
1: Iya Ibu.
0: Nah, itu supaya apa itu Bang? Supaya apa itu dilapornya per orang?
1: Supaya dia itu terdata di sistem kita sebenarnya Bu.
0: Okay.
1: Jadinya Bu, kalau bisa dibilang Bu penjelasannya ini Bu. APUA ini Bu bagus sebenarnya Bu. Jadinya ketika kita foto Bu, nah kita mau foto paspor orang asing itu, maka data orang asing itu
0: langsung ketemu.
1: Iya, langsung terlihat. Habis itu tinggal pilih check in. Nah,
0: gitu.
1: Ketika check in itu untuk bagi penginapan Bu ya.
0: Okay.
1: Nah, karena sebenarnya APUA ini memang targetnya itu yang kayak dibilang Kak Tessa tadi. Nah, itu sebenarnya ditujukan untuk pemilik akomodasi penginapannya memberi penginapan. Bahkan di rumah seseorang pun yang memberikan orang asing itu menginap itu wajib dilaporkan dari aplikasi itu, Ibu.
0: Okay.
1: Nah, jadinya itu dia sifatnya per individual Ibu, tidak bisa per kepala.
0: Iya.
1: Nah, karena supaya kita mengetahui Ibu nantinya Bu, kalau dia nanti datangnya sendiri, berarti dia melaporkannya sendiri. Kadang Cuman sampai sekarang ini kami belum menemukan, Bu, untuk sekarang ini. Mm-hmm. Bahwasannya ada orang asing yang melaporkan, yang menyerahkan ini, Bu, paspornya itu ke pihak penginapan.
0: Mm-hmm. Cuman, ya, satu keluarga gitu?
1: Iya, untuk satu paspor, ya kepala keluarganya aja yang belum ketemu untuk sampai ini.
0: Soalnya biasanya kita kalau mendaftar, kalau misalnya kita nginap di hotel kan cuma satu penjamin aja nih KTP-nya. Iya, berarti iya. Kalau APOA ini harus per individu berarti?
1: Iya, Ibu, itu paspor orang asingnya itu yang harus kita foto.
0: Oke, okay, berarti itu pihak hotelnya yang men-scan nanti terus nampak langsung datanya gitu ya.
1: Iya,
0: berarti
1: benar,
0: bisa satu aplikasi banyak orang?
1: Bisa, Ibu.
0: Oh, bisa ya. Siapa tahu kan satu nomor handphone harus satu-satu mesti ya. Enggak, berarti
1: itu cuma dipoto aja, Bu, enggak ada mencakup nomor handphone.
0: Oh, berarti dia masuk aplikasi doang.
1: Iya,
0: ya.
1: Ibu.
0: Udah kayak pinjol ya, pakai foto-foto ya.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih Bang Irham. Siap, jadi siap. Pendengar, kalau kita kalau mendaftar di hotel ataupun nginep-nginep di hotel kan atas nama ayah aja kan bisa nih. Tapi kalau untuk orang asing, pendaftaran APOA ini mesti per individu. Jadi sak bayi pun harus difoto juga. Jadi nanti keluar langsung datanya ya, karena sudah terdata di imigrasi gitu. Oke deh, terima kasih. Kita ke Kak ini, Kak apa namanya? Sabar dulu ya dia, Kak dia ya. Paspor kita nanti, aku juga mau pengen juga soalnya pasporku udah mati. Oke, ke Kak Tessa lagi nih. Apa yang perlu disiapkan sebelum melapor APOA ini, Kak Tessa, silakan.
2: Oke, kan dengan pertama kan kami kan ke lapangan dulu kan untuk membantu pihak penginapan, akomodasi untuk memudahkan kan. Nah, untuk pertama kalau kami datang turun ke lapangan itu yang pastinya kami minta kesediaannya dulu dari pihak penginapan, akomodasi. Apakah boleh diluangkan waktunya untuk direpotkan sedikit gitu. Karena kan kami kan supaya sama-sama aman gitu antara pihak penginapan dan imigrasi gitu, sama-sama menjaga gitu kan. Nah, pastinya yang kami minta dalam proses pendaftaran APOA itu email dari penginapan, akomodasinya. Nah, kalau udah punya emailnya, barulah kami bantu untuk mendaftarkan. Setelah udah didaftarkan, login dulu. Pihak penginapannya login, terus abis itu nanti kami membantu untuk mencontohkan. Misalkan ini ada paspor orang asing. Nah, dia datang menginap gitu kan. Nanti difotokan seperti yang dibilang Pak Irham ini kan. Tadi kan ada pilihan di apa itu check-in, menu check-in. Nah, klik check-in itu, nanti fotokan, nanti muncul.
0: Berarti udah lengkap semua di dalam dia. Kita cuma tinggal check-in doang.
2: Iya.
0: Jadi nggak ada dipersiapkan seperti foto KTP, paspor, kakak nggak ada.
2: Nggak perlu, cuma paspor aja.
0: Paspor aja.
2: Ya,
0: jadi kita, jadi untuk bukti kalau itu identitasnya itu gitu ya.
2: Betul.
0: Sejauh ini Kak Tessa, kan kita nih berkolaborasi dengan semua penginapan dan penginapan apa aja lah dia penting, yang dari paling besar sampai kecil gitu.
2: Betul.
0: Ya. Ada nggak sampai saat ini penolakan atau mungkin nggak welcome dari pihak penginapan seperti apa? Ada nggak, Kak?
2: Oke, siap. Kalau untuk sampai saat ini, pihak penginapan akomodasi dengan suka rela mau bekerja sama pihak imigrasi. Dan itu kan salah satu memudahkan kan, dari imigrasi memudahkan untuk pemantauan orang asing, keberadaan, aktivitasnya, dan dari pihak penginapan pun juga memudahkan kami, pihak imigrasi.
0: Jadi mereka pun welcome lah ya, karena nanti ada nggak, Kak, sampai saat ini kalau Kak misalnya mereka sudah melapor nih kan, kadang-kadang kan kita nggak tahu nih otaknya orang asing ini. Tiba-tiba dia berbuat kriminal atau mungkin dia narkoba apa segala macam, kita nggak tahu. Ada nggak pernah pelaporan gitu dari pihak penginapan, Kak?
2: Sejauh ini belum ada.
0: Belum ada, masih belum baik, ada. Aman-aman aja.
2: Aman aja,
0: iya deh. Betul. Oke, berarti cuma paspor yang perlu dipersiapkan.
2: Betul.
0: Kalau misalnya dia ke Sibolga nih, udah ngelapor di penginapan, udah masuk APOA tadi, aplikasi APOA, terus nanti dia ke Nias, tetap lapor lagi?
2: Tetap, karena kan di kebetulan Sibolga ini kan ada pecahan. Nah, di Nias itu ada kantor imigrasi Nias, itu kelas 3.
0: Dulu sama kan, sekarang ya, udah gak mau lagi orang tuh gabung sama kita, jauh katanya, nyebrang lautan. Jadi setiap tempat kita harus ngelapor lagi.
2: Betul.
0: Oke, capek juga berarti ya. Jadi kalau pendengar, kalau misalnya kita punya saudara, misalnya dari Malaysia aja lah, ada yang deket dulu ya. Mungkin dia dulu bapaknya jadi konsultan lah di sana, jadi sekolah sana, tiba-tiba mau ke rumah nenek lah Sibolga katanya gitu kan. Pokoknya ayolah kita ke Medan, berarti harus lapor lagi di Medan.
2: Betul.
0: Gitu, yeah. Jadi setiap daerah harus dilapor.
2: Betul.
0: Gak cuma satu daerah doang. Yeah. Kalau dia lupa bagaimana?
2: Kalau dia lupa, kalau nanti di kemudian hari kan itu kan bakal kedeteksi kan. Uh-huh. Nah, itulah nanti pihak imigrasi yang bakal apa ya namanya ya? Menegaskan lagi gitu, baik ke pihak penjaminnya, kan itu kan pasti kalau dia berwisata ke tempat, misalkan dari Sibolga ke Medan, pasti kan ada saudara gitu, berarti kan ada penjamin, nanti kami menegaskan ke penjaminnya.
0: Oke, okay. Itu deteksinya dari mana kalau misalnya tiba-tiba dia kan padahal aduh hari aja nyaku di Medan lupa gitu gimana?
2: Nah, kalau misalkan di Sibolga ini kan contohnya kami petugas nih keluar nih, nanti dari masyarakat pun bisa menginfokan gitu.
0: Oh gitu. Betul. Ya, jadi kayaknya memang semuanya sudah jadi kita kayak kolaborasian.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Sudah semua-semua membantu gitu ya.
2: Betul.
0: Mantep, luar biasa berarti. Memang harus dekat sama rakyat juga, betul. Sama seperti tentara kemarin.
2: Iya.
0: Oke, baik pendengar, masih di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya langsung nih sama Bang Irham ataupun Kak Tessa tentang APOA bisa. Siapa tahu memang punya saudara ataupun mungkin kan kok misalnya saudaranya mau nginep di sini tapi tidak di penginapan di rumah Anda, bisa sama Anda sebagai penjamin dan melaporkan aplikasi APOA ini tadi. Silakan di 0631225006 ada yang ingin ditanyakan ataupun mungkin di luar ini juga enggak apa-apa kalau Kakak ini bisa menjawab ya. Bersosialisasi kita di sini. Baik, kembali nih ke Bang Irham ya, sebelum nanti ke Kak apa tadi? Lupa rindu namanya. Kakak yang cantik, Kak Dea ya, nanti ya Kak Dea ya. Jadi bagaimana nih Bang alur dia dari awal sampai selesai nih, secara sederhana aja dulu jelaskan bagaimana cara kita mengakses aplikasi APOA itu, silakan Bang.
1: Oke, jadi sebenarnya pertama ini Bu ya, kita itu melakukan pendaftarannya itu melalui apoa.imigrasi.go.id ya Bu ya.
0: apoa.imigrasi.go.id. Oke deh.
1: Oke. Kemudian nanti itu muncul aplikasi yang berbasis webnya itu, Bu. Kemudian lakukan register. Nah, dalam registernya itu nanti itu ada tuh, Bu. Dia ketentuannya apa? Apakah individual ataukah homestay atau hotel, itu ada jenis-jenisnya.
0: Oh gitu ya, berarti individual tadi itu yang di rumah saudara tadi?
1: Iya benar.
0: Oke, okay, ya. Okay. Jadi kalau misalnya homestay, tertulis homestay.
1: Iya,
0: hotel.
1: Iya.
0: Kos-kosan ada nggak tertulis di situ?
1: Ada,
0: oh, ada ya, lengkap ya. Keren nih imigrasinya. Terus apalagi nih Bang, sarannya? Nah,
1: kemudian lakukanlah pengisian nama individualnya ataupun nama hotel atau jenis akomodasi penginapannya. Kemudian memasukkan nomor telepon. Alamat Gmail itu bertujuan untuk memverifikasi aplikasi tersebut gitu.
0: Kalau dia tidak punya Gmail, soalnya Gmail kan siapa tuh, cuma orang Indonesia yang punya.
1: Mohon maaf Bu, APOA ini ditujukan untuk yang orang yang menyediakan penginapan.
0: Oh iya, siap.
1: Bukan
0: siap,
1: untuk
0: siap,
1: orang asing.
0: Berarti kalau kita yang penjaminnya berarti pakai email kita gitu ya.
1: Iya,
0: misalnya
1: Ibu,
0: kalau
1: iya,
0: saya punya saudara, emailnya saya gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Nah, terus gimana nanti alurnya?
1: Dari Gmail kita, habis dari Gmail yang mau membuat akun APOA itu, nah kemudian melakukan deteksi lokasi.
0: Iya.
1: Nah, habis itu lakukan captcha. Kan ada captcha, ya, biasanya captcha itu ya.
0: Benar. Nah, angka-angka itu, yang besar acara itu kan.
1: Iya, supaya enggak kedetek bahwasannya robot yang buat
0: itu. Iya, benar.
1: Iya.
0: Tapi sering puyeng juga kita nengoknya kan. Banyak kali coret-coretnya ya kan.
1: Iya, Ibu. Enggak tahu.
0: harus Einstein juga sih kita nengok itu, harus refresh dulu ya kan. Nah, terus gimana lagi nih?
1: Nah, kemudian daftar itu, Bu. Nah, ketika udah daftar, habis itu kita menuju ke Gmail yang kita daftarkan, Bu.
0: Nah, ada situ verifikasi.
1: Iya, Gmail yang apa verifikasi APOA itu, habis itu kita klik verifikasi, itu sudah terbuatlah akunnya, Bu. Kemudian kita login menggunakan Gmail beserta password.
0: Siap.
1: Nah, passwordnya itu yang kita buat pas pendaftaran.
0: Oke, okay, berarti dia sudah. Sebenarnya gampang kali ya,
1: gampang,
0: semuanya
1: Ibu.
0: Soalnya udah di aplikasi ya kan.
1: Ibu.
0: Jadi kita nggak capek-capek lagi lah, mesti ngantri dulu imigrasi udah pindah pula ya
1: benar,
0: kan.
1: Iya, Bu. Kalau dulu Bu ya, yang saya ketahui dari selama saya turun ke lapangan ini melihat bagian penginapan itu, ada juga pihak imigrasi melaporkan itu kayak melalui persuratan, Bu. Ibaratnya mereka pihak imigrasi itu memberikan kertas, nah yang mana isian kertasnya itu kayak data orang asing yang menginap di penginapan tersebut. Itu dulu.
0: Itu masih manual.
1: Iya
0: ya?
1: Dulu ya, Bu.
0: Nah, sama kayak waktu kita waktu dulu pergi ke luar negeri, mengisi di imigrasi itu masih pakai tangan.
1: Iya,
0: capek ngantri dulu, panjang antriannya
1: iya,
0: kan.
1: Ibu.
0: Sekarang udah enggak gitu lagi ya?
1: Iya, sekarang udah serba digital kan, Bu. Nah, jadinya ini kan udah berbasis web tadi. Kemudian kan tadi kan Bu kan udah terbuat akun nih, Bu. Nah, masuklah nanti di halaman utamanya, Bu. Di situ ada 3 fitur, Bu. Nah, ada check in, check out, dan data orang asing yang menginap. Nah, yang check in itu yang dibilang Kak Tessa tadi, Bu. Jadinya ketika kita tekan fitur check in itu, pasti akan ditujukan ke kamera. Kalau nggak kamera ada upload foto. Ibaratnya kita dari foto dulu paspornya. Nah abis itu nanti baru kita buka aplikasi APWA itu. Abis itu kita foto di atau di HP lain lah gitu Bu ya. Nah abis itu nanti foto paspor orang asing itu nanti kedetek langsung Bu, namanya.
0: Oke. Berarti ya, bukan cuma check-in doang ya, mau pulang juga harus ada check-out.
1: Benar Ibu, di fitur keduanya check-out.
0: Oh begitu,
1: check-out.
0: Saya kira cuma datang aja ngelapor udah siap selesai, enggak ya?
1: Iya enggak Ibu.
0: Berarti semua harus dilaporkan, jadi kok mau pulang lagi ke negaranya harus ngelapor.
1: Benar Ibu.
0: Waduh lengkap banget ya, jadi enggak sembarang jadi kayak pendatang haram gitu ya.
1: Iya Ibu, sebenarnya ini mencegah gitu
0: Iya, iya. Mencegah kriminalitas juga ya, mencegah pendatang-pendatang yang tidak terdeteksi juga begitu ya. Bagus banget ya. Baik pendengar, untuk Anda di mana saja berada, masih di program satu ya. Jadi kenapa check out itu penting Bang Irham nih?
1: Iya Bu.
0: Kenapa check out itu penting?
1: Supaya kita mau tahu juga Bu bahwasannya
0: berapa hari dia di sini gitu.
1: Iya Ibu. Kadang gini Bu, ada dia bagian check in aja. Nah cuman selama ini kita gak menemukan Bu. Yang kita takutkan Bu, ini orang asing, kalau tidak ada pelaporan check out-nya pasti kan patut dipertanyakan. Nah, kenapa dia di sini terus gitu kan. Nah, pasti kan perlu kita lihat juga nih dokumen keimigrasiannya. Nah, apakah izin tinggalnya itu tidak sesuai atau dia melakukan apa, aktivitas apa? Nah, makanya diperlukan nih Bu
0: fitur itu punya check-out. Batas waktu nggak Bang antara check-in dan check-out?
1: Enggak Ibu, enggak.
0: Kalau misalnya dia punya paspor itu pelancong misalnya, wisatawan.
1: Iya.
0: Rupanya dia mau kerja di sini, bagaimana itu Bang?
1: Nah, itu dia Bu.
0: Itu dia
1: itu yang kita takutkan sebenarnya Bu.
0: Jadi itu bagaimana nih?
1: Jadinya itulah Bu tujuannya APWA itu dibuat, karena kita supaya mencegah pihak orang asing ini menyalahgunakan hal pelanggaran keimigrasian Bu intinya. Nah, apa itu pelanggaran keimigrasian? Salah satunya, satu itu penyalahgunaan izin tinggal. Ya kayak yang Ibu bilang tadi, izin tinggalnya itu gak sesuai Bu. Kadang dia bilang mau wisata waktu ketika tiba di bandara di Indonesia kita ini Bu. Nah, orang asing ini menyampaikan bahwasannya dia berwisata.
0: Ya, berwisata.
1: Hanya berwisata. Nah, tapi ketika masuk di daerah-daerah kayak seperti kita ini Bu ya. Nah, itu dia malah bekerja.
0: Ini aman kok, kota kecil pasti gitu pikirannya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pikirannya. Nah, melalui dengan APWA ini Bu. Nah, jadinya kan pastinya kan orang asing ini kan mungkin menginap lah ataupun gimana. Nah, pasti kan kita bisa mendeteksi Bu. Orang asing ini dia menggunakan izin tinggal apa.
0: Iya, benar-benar.
1: Ketika udah dilaporkan kita bisa melihat. Ini orang asing ini menggunakan izin tinggal apa nih. Apakah dia izin tinggal untuk wisata atau bekerja.
0: Kalau misalnya dia datangnya check-in misalnya hari Selasa nih, minggu depan dia pulang nih di check out, tapi dia nggak berangkat ke negaranya, itu seperti apa itu? Berarti dia mau nginep di sini. Nah itu gimana cara mendeteksinya?
1: Ibaratnya dia mau check-in di
0: hotel nih, terus nanti dia check out lagi seminggu kemudian.
1: Yeah.
0: Tapi dia tetap di sini, entah mau di mana, entah di masjid dia tinggal, entah di mana, itu kayak mana caranya?
1: Nah, sebenarnya Bu itu dia Bu.
0: Kan orang pinter-pinter soalnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya Bu. Sebenarnya APWA ini sudah mewakili Bu. APWA itu kan ada yang namanya individual Bu.
0: Siap.
1: Nah, individual itu bisa orang tertentu Bu. Bahkan ibu sendiri yang nggak punya penginapan ataupun ibu bisa melaporkan orang asing, ibaratnya apabila ibu itu menemukan orang asing tersebut gitu melalui APWA itu.
0: Oke, berarti kalau misalnya kita, misalnya saya nih, saya ibu-ibunya masih gaptek istilahnya.
1: Iya benar Ibu.
0: Saya langsung datang ke kantor imigrasi.
1: Boleh Ibu.
0: Itu bapak itu udah seminggu di masjid gitu ya, kita bilang gitu ya.
1: Boleh,
0: oh gitu ya. Jadi kita harus tetap membantu lah kita istilahnya, membantu. Jadi memang kita supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mungkin.
1: Iya benar Ibu.
0: Oke, jadi pada garo untuk Anda di mana saja, kalau misalnya menemukan seperti hal seperti ini, langsung lapor ke kantor keimigrasian ataupun ke kepolisian yang terdekat gitu ya Bang ya.
1: Iya,
0: Oke, baik, tetap di program satu, nanti kami akan lanjutkan kembali selepas satu hiburan lagu berikut ini. Tetap di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kembali di Sibolga Siang ya, dialog Sibolga Siang bersama Kantor Imigrasi Kota Sibolga. Tadi kita udah berbincang bersama tentang APOA ya, aplikasi pelaporan orang asing. Dan terima kasih ya untuk Bang apa tadi nih Bang Irham dan juga Kak Tessa. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tambah satu lagi yang cantik satu nih. Kak Dian ya, kita ke beralih ya pendengar. Tadi sudah APOA. Sekarang tentang pendaftaran bikin paspor ini kan biasanya kan kita capek kali ngantri-ngantri ya kan di kantor imigrasi ya kan Kak Dea kan. Jadi sekarang katanya udah gampang, udah pakai aplikasi, semuanya udah digitalisasi ya. RRI aja udah berganti lambang, pakai lambang digital, RRI-nya kecil. Dulu RRI-nya besar-besar ya kan. Sekarang udah digital karena kami udah Kemkom Digi kami kan. Jadi ini kalau sedikit Kak Dea coba dijelaskan bagaimana ini panduan menggunakan aplikasi M-Paspor ini sendiri. Silakan Kak Dea.
3: Oke, jadi pertama, M-Paspor itu aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Gunanya untuk melakukan pendaftaran permohonan paspor baru dan juga pendaftaran penggantian paspor untuk memudahkan kita dalam mengambil antrian agar tidak terlalu menunggu lama di kantor imigrasi seperti itu.
2: Jadi cuma ambil nomor antrian doang?
3: Tidak, kita ambil nomor antrian langsung ke pembayaran. Jadi kita bayarnya di awal langsung ke PNBP negara. Seperti itu.
2: Berarti nggak ada lagi calo-calo ya?
3: Nggak ada.
2: Jadi sini sama aku, tapi mahal ya. Satu hari siap katanya gitu. Nggak ada lagi kayak gitu ya?
3: Nggak ada lagi.
2: Udah semua PNBP ngeri gitu ya. Udah pakai e-katalog semua ya. Oke. Jadi itu Kak Dea kalau misalnya ini buatnya di aplikasi itu sudah kita udah langsung daftar atau foto segala macam itu di situ udah di aplikasi semua nggak belum atau gimana?
3: Iya sudah di aplikasi semua, kita tinggal siapin dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, kartu keluarga, akta lahir ataupun ijazah, juga paspor jika sudah punya, tinggal kita fotokan, upload di aplikasi. Udah, nanti kalau misalnya untuk wawancara dan verifikasi berkas tinggal datang ke kantor imigrasi sesuai tanggal yang dipilih. Tinggal verifikasi berkas yang asli, setelah itu tinggal wawancara, udah kelar deh.
2: Oh tetap gitu ya, masih tetap banyak ya persyaratannya, dulu pakai buku nikah lagi ada kan?
3: Itu pengganti aja, jika misal
2: akte nggak ada,
3: ijazah nggak ada, boleh diganti buku nikah.
2: Iya, soalnya saya kemarin pakai buku nikah, karena akte suami saya entah kan di mana. Jadi kalau misalnya udah punya paspor walaupun udah expired, masih bisa tetap ya?
3: Masih bisa.
2: Berarti nggak usah pakai aplikasi yang lain itu lagi? Nggak usah pakai ijazah, segala macam, nggak usah pakai lagi, atau paspor itu sendiri?

0: aja.
1: Kalau dia penggantian cukup dengan paspor lama dan KTP saja.
0: Ah gitu aja. Jadi enggak ribet-ribet kita bawa berkas apa tadi akte, KK, yang lainnya enggak mesti ya, cuma paspor lama itu aja. Lebih simpel ya. Nanti kita ke imigrasi juga nih. Berarti di depan pihak imigrasi kita menguploadnya gitu seperti apa?
1: Tidak, kita bisa daftar di mana aja melalui aplikasi dari handphone. Bisa kita download di App Store maupun di Play Store.
0: Ah itu di bagaimana lagi itu di mana? Apa itu alamat Play Store App Store-nya? Imigrasi
1: nama aplikasinya M-Paspor.
0: M-Paspor. Iya, oke. Benar. Jadi udah gampang ya. Jadi kita sendiri udah bisa kita langsung mengupload sendiri-sendiri aja gitu ya.
1: Iya,
0: udah
1: benar.
0: Kayak pinjol juga ya kan? Pinjol ya foto KTP, isi-isi nama, pekerjaan, gaji berapa kan gitu. Sama aja ya. Jadi kalau misalnya ini Kak Dea nih, kan bikin paspor ini kan misalnya kayak saya nih punya anak bayi misalnya. Bagaimana sih cara pelaporan kalau anak bayi itu?
1: Cara mendaftarnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita ada namanya layanan prioritas. Mm-hmm. Layanan prioritas ini untuk lansia, balita, penyandang disabilitas, serta ibu hamil, itu nggak wajib melalui M-Paspor.
0: Mm-hmm.
1: Boleh datang langsung ke kantor imigrasi, kita daftarin secara walk-in, manual, seperti itu. Cuman,
0: berarti dia nggak ikut antrian ya? Memang udah disprioritasin dia?
1: Iya, bisa masuk ke prioritas. Cuman kalau misalnya memang mau didaftarin M-Paspor juga boleh.
0: Oke, kalau misalnya M-Paspor ini, itu bisa nggak manfaatnya kalau kita ketinggalan paspor, ada nggak bukti paspornya di situ? Misalkan ada nih kalau kayak KTP kan ada IKD sekarang kependudukan digital itu seperti itu. Pas M-Paspor ini sama enggak seperti itu?
1: Tidak, M-Paspor ini cuman aplikasi untuk mendaftar.
0: Mendaftar
1: aja.
0: Doang ya. Ya. Berarti belum ada yang aplikasinya seperti paspor digital itu belum ada ya. Oke, saya kirain di M-Paspor itu lengkap semua, ada itunya. Berarti cuma untuk pendaftaran doang. Berarti untuk mempermudah kita mendaftar doang gitu ya, Kak.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, jadi itu pengambilan nomor online antrian gitu misalnya kan kita biasanya kan ngantri lama nih di situ. Jadi kalau udah ngambil ini kita bisa kita mau sempat hari apa gitu, jadi situ udah lengkap semua.
1: Iya benar, kita bisa booking dari hari, tanggal, sama jamnya juga.
0: Oh, udah lengkap di situ ya, benar. Jadi kita kalau misalnya kira-kira saya hari Rabu sempatnya jam 2 gitu-gitu ya. Jadi
1: tinggal dipilih aja jamnya.
0: Jadi kita tetap misalnya di jam yang sama, ada lagi orang yang di jam sama seperti apa itu Kak Dea?
1: Kita ada kuotanya per jamnya, seperti itu. Jadi kita bisa cek hari apa nih yang kosong, jam berapa nih yang kosong, atau kita bisa lihat, oh di jam 9 sampai jam 10 nih udah penuh nih 6 orang.
0: Oh berarti sudah lengkap orang. Di dalam ya?
1: Iya benar, kita bisa tinggal pilih aja mana yang kosong, atau mana kita pengen yang sepi nih di jam 8 deh, kayak gitu boleh.
0: Oh berarti ada di dalamnya ya, berarti kita tahu di mana tempat-tempat yang lebih cozy kita datang gitu ya.
1: Benar, kita bisa lihat udah berapa nih yang ngambil antrian seperti itu.
0: Oh berarti nggak kirain langsung tik-tik-tik-tik, nanti tiba-tiba di sana kita udah 5 orang yang ngantri. Nggak ada gitu ya, memang ada daftarnya semua di dalam.
1: Iya benar sekali.
0: Berarti semua pendengar kalau misalnya kita mau daftar M-Paspor ini, ada tuh di dalamnya daftarnya ada jamnya, harinya, tanggalnya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Jadi kita bisa milih nggak empet-empetan lagi sama yang lainnya gitu ya Kak Dea ya.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, udah gampang kali sekarang ya. Jadi ini di sini kalau misalnya tahap verifikasi berkas ini tetap ada wawancara juga Kak Dea?
1: Iya, kita tetap melakukan wawancara singkat aja. Kita di sini mau ngurangin antrian sebelum verifikasi berkas dan wawancaranya aja biar nggak menumpuk di kantor imigrasi seperti itu.
0: Itu wawancara singkatnya seperti misalnya mau kemana gitu?
1: Iya.
0: Apa tujuannya seperti itu?
1: Benar.
0: Berarti sama seperti yang lama-lama juga.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya dia buatnya wisatawan misalnya, tiba-tiba dia mau ke sana mau melancong mau bekerja, cuma dia ngurusnya paspor wisatawan itu tapi dia nggak jujur, itu kayak mana itu nanti akhirnya berarti daerah sananya lagi tuh yang bekerja ya begitu ya.
1: Nanti kan akan diperiksa lagi di bandara ya, tujuannya kemana, pasti akan diwawancarain sekilas lagi seperti
0: dulu
1: itu.
0: Seperti ini kan Kak, kita misalnya pergi ke luar negeri nih, selalu di imigrasi ditanya mau berapa hari. Kalau kita nggak tahu berapa hari kita sana kayak mana ini Kak Dea?
1: Makanya kalau kita mau pergi itu ada namanya itinerary. Jadi kita harus tahu. Gak mungkin kan kita mau ke Malaysia deh, mau ngapain? Gak tahu, ke Malaysia dulu aja.
0: Mau beli popcorn gitu kayak mana? Perginya pagi pulangnya sore bisa gitu.
1: Makanya kita harus nyiapin biasanya tiket pergi pulang, hotelnya di mana, seperti itu.
0: Soalnya kami kemarin kan gitu nih Kak Dea, cerita sedikit nggak apa-apa ya. Kami kan terbangin dari Medan nih ke Malaysia. Kami nggak tahu mau berapa hari di Malaysia karena kami kan seperti orang-orang ini pelancong-pelancong yang supaya nggak ikut-ikut guide gitu, tour guide gitu ya kan. Jadi mau ke Singapura lagi nih, nanti mau ke sana lagi. Itu makanya waktu kami pas di imigrasi ditanyain mau berapa hari. Ya, kami bilang aja kurang lebih 3-4 hari gitu aja. Mau gitu ya. Jadi kita tiket pulangnya udah dibeli ya. Itu kayak misalnya ada kan banyak orang yang tidak dibeli nih tiket pulangnya, seperti apa nih Kak Dea?
1: Kalau gitu dikasih estimasi aja memang kalau seperti ibu yang bilang tadi 3-4 hari mungkin akan melakukan perjalanan selanjutnya ke Singapura atau seperti apa, seperti itu.
0: Iya, jelas, soalnya kan banyak nih orang
1: jujurnya aja.
0: Gitu ya. Tetap mereka enggak memperibet pasti ya. Iya. Soalnya kan ada nih sebagian orang kan mau lanjut dari Singapura dari Malaysia, Singapura kan dekat nih. Mau lanjut ke Batam kan ada nih seperti itu. Kami seperti itu soalnya kemarin. Pulangnya dari Batam baru ke Medan lagi gitu. Jadi itu aja estimasinya aja terus nanti bilang kita mau melanjutkan perjalanan ke sana lagi gitu ya. Jadi imigrasi sana ditanya lagi gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Waduh, oke, tapi enggak seribet dulu lagi pasti imigrasinya Kak, panjang-panjang lagi kan?
1: Iya, benar.
0: Tapi masih tetap ada stempel-stempel itu juga?
1: Masih, karena masih kita tetap. Sekarang udah pakai paspor elektronik, jadi dia lewat autogate.
0: Autogate, iya.
1: Lebih mudah juga.
0: Oke, deh. Berarti saya belum punya itu, nanti saya bikinnya ya.
1: Boleh.
0: Mahal enggak Kak Dea?
1: Kalau untuk paspor elektronik sekarang kita ada yang 5 tahun dan 10 tahun
0: 10 masa tahun.
1: Berlakunya.
0: Yang
1: untuk
0: lama
1: paspor
0: itu
1: yang 5 tahun kita di 650 dan untuk yang 10 tahun 950.
0: Itu tetap buatnya berapa hari Kak Dea?
1: 4 hari kerja kita.
0: 4 hari kerja, berarti udah 4 hari udah selesai. Berarti seminggu sebelum berangkat dibuat lah ya.
1: Boleh.
0: Atau sebulan sebelum berangkat lah ya.
1: Boleh.
0: Gitu. Oke deh, terima kasih Kak Dea. Sedikit kali waktu kita kan. Cuman ini banyak kali mau kita tanyakan, tapi udah lain kali kita kesini lagi ya. Kesini lagi kami undang, jangan bosen ya. Baik, untuk Bang Irham dan Kak Tessa juga Kak Dea nih, apa nih sedikit pesan dan mungkin ada yang mau disampaikan ke warga Kota Sibolga sekitarnya, karena kita di Kota Sibolga. Silakan Bang Irham dulu.
2: Siap. Baik, yang pesan yang saya sampaikan tetap menjaga keamanan negara. Gitu
0: dengan,
2: ya.
0: Dengan melapor gitu ya.
2: Iya, dengan melaporkan orang asing yang menginap di tempat warga Kota Sibolga.
0: Jangan tutup mata ya.
2: Iya,
0: bantu
2: iya.
0: kami kan gitu leceknya.
2: Iya.
0: Baik, terima.
2: Karena demi menjaga ketertiban bersama.
0: Iya, bukan untuk keselamatan kita juga.
2: Iya, benar.
0: Oke, terima kasih Pak Irham. Untuk Kak Tessa silakan closing statement-nya apa nih?
3: Siap, dengan adanya APWA ini dapat memudahkan bagi pihak akomodasi kan.
0: Iya.
3: Sama-sama menjaga baik dari pihak penginapan ataupun imigrasinya.
0: Iya.
3: Dengan adanya APWA semoga menjadi memudahkan untuk pemantauan orang asing di Kota Sibolga ini.
0: Mantap, terima kasih Kak Tessa. Kak Dea silakan closing statement-nya.
1: Sebelum bikin paspor jangan lupa daftar di M-Paspor dulu ya.
0: Oke, biar lebih keren ya, biar lebih singkat ya, gak ngantri-ngantri lagi.
1: Ya,
0: baik, terima kasih Bang Irham, terima kasih Kak Tessa, Kak Dea.
1: Terima kasih.
0: Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Baik pendengar, demikian untuk dialog Sibolga siang-siang hari ini dengan tema ataupun topik kita di pagi hari ini, pendataan dan pelaporan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing ataupun APWA, serta panduan mudah menggunakan aplikasi M-Paspor. Semua sudah pakai aplikasi pendengar, enggak ribet-ribet lagi, enggak capek-capek lagi untuk langsung datang ngantri-ngantri di imigrasi ya. Baik, jangan bosan-bosan ya ke RRI ya Kak Dea, Kak Tessa, Bang Irham.
1: Siap.
0: Oke, kami nantikan kembali ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk dialog Sibolga siang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Liga Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
1: Saya rasa kami memainkan pertandingan sangat bagus, sangat cair. Saya rasa
2: ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan
1: ini
2: saya rasa
1: kami mendominasi sepanjang pertandingan
2: atau 12 hari.
1: Dan saya rasa kami mendominasi
0: sementara itu strategi Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan
3: pertandingannya.
1: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim.
2: Ini malam yang sulit dan panjang.
1: Ada beberapa pertandingan yang sulit.
2: Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini.
1: Dan bagi saya,
2: ini adalah menyelesaikannya bersama-sama di
3: Wembley.
1: Saya, ini adalah
0: dengan hasil ini Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 9 poin. Dengan hasil ini Spanyol berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 9 poin. Setelah itu Seko terbenam di dasar klasemen sama raihan poin dari yang berpengaruh. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Seko di fase grup. Setelah sebelumnya menang 2-0 di Prancis.
1: Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas
0: Seko. Hasilnya Spanyol menang 2-1 atas Kroasia.
1: Setelah sebelumnya menang 2-0 di Prancis.
0: 1-2 dari Slovenia.
1: Hasilnya Spanyol menang 3-0 atas Makedonia Utara.
0: Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg.
1: Swiss menang 3-0 atas
0: Terus mengudara untuk Harry Kane.

0: di dua grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Luanda dini hari tadi.
1: Kualifikasi Piala Afrika 2027.
0: Gol Angola diciptak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke 38 serta Niro di menit ke 84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar.
1: Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B.
0: Angola meraih poin penuh setelah
1: dan kemenangan ini penting bagi Angola,
0: menjaga persaingan di posisi di klasemen grup B.
1: Sedangkan Malawi
0: dan kemenangan ini penting bagi Angola
1: untuk memperkuat persaingan grup B.
0: Sedangkan Malawi
1: Mesir
0: harus sebagai pesaing berikutnya.

0: Sementara itu Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita.
1: Sementara itu Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita.
0: Argentina memberikan dua atas asis Benin di Stadion Monumental pagi tadi.
1: Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000.
0: Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di
1: 80.000. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi.
0: Kemudian Nico Pas menambah gol kedua
1: juga dari asis Messi.
0: Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik kedua
1: juga dari asis Messi.
0: Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik.
1: Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan. Yang
0: Argentina mencatat
1: dari 10
0: kemenangan dan 1 kali imbang
1: dengan kekalahan terakhir pada November 2023.
0: Satu kali imbang.
1: Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa
0: Messi
1: bagi sepak bola Argentina.
0: Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi sepak bola Argentina.
1: Para penggemar.
0: Laga perpisahan ini menjadi

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan
1: dari sepak bola
0: musim
1: kita
0: 2026
1: ke olahraga tenis
0: pada turnamen tenis China
1: Novak
0: Open di Beijing.
1: Meraih kemenangan perdana musim
0: Liliana
1: 2026
0: Dea melaporkan
1: pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam.
0: Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6. Sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan langsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia untuk kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi ketujuh. Hasil tersebut menjadikan karirnya usai pertandingan Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
3: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing. Tempat saya belum membayangkan diri mengangkat trofi.
4: Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu.
5: Tahun ini cukup berat bagi saya
4: dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
2: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurna di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis untuk kembali bermain pada awal set kedua. Namun, tenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
6: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini.
7: Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih kepada tim saya, orang-orang yang ini berjalan sangat baik dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
2: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai. Jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massi Milano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi. Dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain kentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan, tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
1: Aduh.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Lupa ya, coba ingat. Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya. Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Jamu, jamu.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkanlah.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ya pendengar, itu dia tadi satu lagu dari Fanny Fabiola ya, dengan pesan Mandeh. Ya, moga saja lagu itu bisa menghibur Anda di siang ini. Dan kita tentunya masih dalam program acara musik, budaya dan informasi ya. Dan lagu tadi pendengar menunjukkan bagaimana musik daerah itu bisa beradaptasi tanpa harus membuang seluruh identitasnya. Ya, bayangkan kalau melodinya, instrumennya dan produksinya dibuat sepenuhnya tradisional ya, pendengarnya mungkin akan lebih terbatas pada orang yang memang menyukai musik tradisional. Tapi ketika bahasa Minang ditambah dengan cerita Minang atau simbol budaya Minang dipadukan dengan format musik pop, lagu tersebut mempunyai peluang menjangkau pendengar yang lebih luas. Bahkan lagu ini kemudian muncul dalam berbagai versi, bisa jadi seperti itu ya, menunjukkan bagaimana satu karya dapat terus dikemas ulang mengikuti perkembangan selera musik. Dan pendengar, kita melewati 44 menit dari formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita masih hadirkan lagu lainnya untuk Anda ya di musik budaya siang ini.
1: Wong raja nami saiki di Jawa kami style voice lamangi daun lagu ra.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Ya pendengar, kita jelang formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Lintas Megatol. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, BBMKG wilayah 1 Medan memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat sepekan ke depan. Lokapom Gunung Sitoli menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dalam inspeksi sarana obat dan makanan di wilayah Nias. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya, Salsa Bilarania. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan sejumlah wilayah yang berpotensi diguyur hujan sedang hingga sangat lebat dalam sepekan ke depan. Masyarakat pun diminta mewaspadai hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dalam periode 6 hingga 12 Oktober 2026. Perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Putri Diana mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin atau shear line, daerah konvergensi serta labilitas udara yang cukup tinggi. Kondisi ini meningkatkan suplai uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Putri menjelaskan hujan berpotensi disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau bersifat lokal terutama pada siang hingga malam hari. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat diantaranya Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, serta sejumlah wilayah di kawasan pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara.
3: Dalam sepekan ke depan, dinamika atmosfer di wilayah Sumatera Utara diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya belokan angin atau shear line dan daerah perlambatan kecepatan angin yaitu konvergensi serta tingginya labilitas udara. Kombinasi kondisi tersebut memicu peningkatan suplai uap air yang sangat mendukung aktivitas pertumbuhan awan hujan sehingga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau lokal pada siang hingga malam hari di wilayah Sumatera Utara.
2: BBMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrim. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Penyalahgunaan hak oleh masyarakat disebut menjadi salah satu faktor yang memicu kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Berikut laporan Deni Siahaan.
4: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di kota Sibolga dinilai akibat adanya penyalahgunaan hak oleh warga. Gas LPG 3 kg yang peruntukannya bagi warga ekonomi lemah atau warga kurang mampu, sekarang ini banyak dipergunakan oleh warga dari kelas menengah ke atas serta para pengusaha restoran di daerah ini. Kartika Saputra, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga yang kerap melakukan sidak bersama pihak pemerintah kota Sibolga ke sejumlah tempat di daerah ini mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penarikan bila menemukan adanya gas LPG 3 kg yang dipergunakan masyarakat yang tidak sepatutnya menjadi pengguna gas LPG bersubsidi itu.
5: Apabila nanti memang masa ini kita temukan di lapangan, kita akan lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama bagian lembaga perlindungan akan melakukan pengecekan dan pengambilan yang memang merupakan hak masyarakat yang memang barang disubsidi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
4: Selanjutnya, Kartika berharap kepada masyarakat untuk mengembalikan hak penggunaan gas LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, guna mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi. Deni Sihaan melaporkan.
0: Lokapom Gunung Sitoli menemukan sejumlah pelanggaran administrasi saat melakukan inspeksi sarana obat dan makanan. Berikut laporan Ida Rahmi Telambadua.
6: Loka Pengawasan Obat dan Makanan, Lokapom di Kota Gunung Sitoli, rutin melakukan kegiatan pengawasan dan inspeksi ke sarana distribusi maupun sarana produksi obat dan makanan di wilayah itu. Dalam beberapa bulan terakhir, kegiatan inspeksi tersebut terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PLT Kepala Lokapom Gunung Sitoli, Ucok John Roy Agustamba, SSC mengatakan, dari hasil pengawasan di lapangan, pelanggaran yang paling sering ditemukan bukan terkait mutu produk, melainkan kurangnya ketertiban administrasi dari pengelola sarana.
7: Kami sudah melakukan kegiatan pengawasan, inspeksi turun ke sarana distribusi, maupun sarana produksi obat dan makanan. Sudah beberapa bulan ini kita memang melakukan giat itu turun ke sarana, melakukan inspeksi. Jadi hal-hal yang paling sering kita temui itu tertib administrasi yang kurang dari pengelola sarana distribusi baik obat dan makanan. Mereka semua sudah mengerti bahwa aturan-aturan ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengelolaan di bidang obat dan makanan seperti ini aturannya sudah ada. Cuma mungkin ada kalanya kendala-kendala yang mereka hadapi tidak tertib secara administrasi.
6: Menurutnya, para pengelola sarana sebenarnya sudah mengerti aturan dan ketentuan dalam pengelolaan di bidang obat dan makanan secara keseluruhan. Namun, masih ada kendala yang dihadapi di lapangan sehingga terjadi kelalaian administrasi. Pihak Lokapom berharap ke depan para pengelola sarana distribusi dapat lebih tertib dalam administrasi untuk menjamin keamanan dan kelancaran distribusi obat dan makanan kepada masyarakat. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Dia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memastikan program lebih tepat sasaran. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Melalui ranperda ini, DPRD Kota Medan berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan.
9: DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Dewan, Senin 5 Oktober 2026. Sri Rezeki menyebut perubahan aturan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya ini juga diharapkan memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Ia pun mendorong agar penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan.
8: Melalui ranperda ini, DPRD Kota Medan berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi harus diarahkan pula pada peningkatan kapasitas, pemberdayaan, perluasan, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat miskin dapat secara bertahap meningkatkan kualitas hidup dan kemandiriannya.
9: Lebih lanjut, Sri Rezeki mengatakan perubahan regulasi tersebut juga mencakup pembaruan data kemiskinan secara berkala agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, DPRD mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
8: Dan kemandiriannya.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menata kawasan Jalan Tamrin guna mengembalikan fungsi badan jalan dan trotoar bagi masyarakat. Berikut laporan Lia Nasution.
10: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengambil langkah tegas untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Penataan ini difokuskan untuk mengembalikan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Aksi penataan kawasan tersebut melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kota Padang Sidimpuan. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidimpuan, Fahrizal Islami menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar pedagang memahami tentang penataan dan larangan berjualan di badan jalan serta trotoar bagi pedagang kaki lima. Fahrizal juga menambahkan, Badan jalan dan trotoar memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, penataan ini diperlukan untuk mencari titik keseimbangan agar hak pedagang dan pengguna jalan sama-sama terpenuhi.
11: Kami harapkan ke depannya, para pedagang ini bisa lebih tertib, ditata lebih baik, sehingga tetap bisa berjualan tanpa mengganggu daripada pengguna jalan sekitar jalan dan sekitarnya. Mudah-mudahan kegiatan kami pada hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sedikit gambaran kepada para pedagang kaki lima, sehingga mereka mengetahui bahwasannya jalan sekitar jalan Tamrin itu harus kita tata supaya bisa sama-sama dipergunakan untuk pedagang dan juga pengguna jalan.
10: Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Padang Sidimpuan telah menyiapkan sejumlah lokasi pasar alternatif bagi para PKL. Beberapa pasar yang dapat dimanfaatkan meliputi Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Padang Matinggi, Pasar Sadabuan, Pasar Ucok Kodok, hingga kawasan Mahera. Liana Sution melaporkan.
0: Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Yapsi Gunung Sitoli berharap anak berkebutuhan khusus tidak tertinggal dalam pendidikan, guna mendukung pemenuhan hak belajar dan pengembangan potensi mereka. Berikut laporan Muniali Hareva.
12: Keberadaan Sekolah Luar Biasa SLB Yapsi Gunung Sitoli diharapkan menjadi jawaban bagi orang tua di Kota Gunung Sitoli yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Hal itu disampaikan Kepala SLB Yapsi Gunung Sitoli, Herti Firawati Sitorus SPD, ini hadir untuk melayani anak dengan hambatan autis, ADHD, tunagrahita, tunadaksa, hiperaktif, tunarungu, dan kesulitan belajar dari jenjang TK hingga SMA luar biasa. Herti mengungkapkan saat ini Sekolah Luar Biasa Yapsi mengasuh 42 siswa dengan 8 guru honorer yayasan yang memiliki 6 rombongan belajar. Dengan keterbatasan fasilitas, sekolah terus berupaya membentuk siswa yang berkarakter, mandiri, dan mampu bersosialisasi di tengah masyarakat.
13: SLB ini adalah sekolah luar biasa, sekolah yang khusus menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan seperti autis, ADHD, tuna grahita, tuna daksa, hiperaktif, tunarungu, dan kesulitan belajar.
12: Ia menyampaikan dua harapan besar terkait keberlangsungan sekolah luar biasa tersebut, yakni pertama harapan bagi pemerintah provinsi agar memberikan perhatian yang sama kepada guru sekolah luar biasa swasta agar diangkat menjadi PNS atau P3K. Kedua harapan kepada masyarakat agar tidak menyembunyikan anak berkebutuhan khusus di rumah dan segera memberikan akses pendidikan.
13: Harapan kami tidak dibedakan ya untuk yang guru negeri ya Pak. Kita ingin juga diberikan kesempatan untuk seleksi P3K. Kemudian untuk anak-anak ini, untuk sekolah lah. Sekolah benar-benar kami berharap khususnya di Kota Gunung Sitoli ini bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya untuk segera berikan layanan pendidikan karena di Gunung Sitoli ini sudah ada SLB.
12: Menurutnya, SLB Yapsi tidak hanya mengajarkan akademik sesuai kurikulum pemerintah, tetapi juga program bina diri dan life skill bagi jenjang SMP dan SMA sebagai bekal hidup setelah lulus. Ia menambahkan terkait pembiayaan, bagi siswa dari keluarga tidak mampu, pihak sekolah membebaskan biaya yuran bulanan dengan tujuan untuk membentuk siswa yang mandiri terlepas dari keterbatasan. Muniali Harifa melaporkan.
0: Ketua TPPKK Nia Selatan mendorong penguatan gerakan PKK hingga tingkat desa agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
14: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Nia Selatan, Nyonya Militina Sehiatulela, ia menegaskan kegiatan pembinaan PKK tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan PKK hingga tingkat desa dan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan 10 program PKK harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi program yang tercantum dalam administrasi, tetapi diwujudkan dalam kegiatan nyata di tengah keluarga dan masyarakat. Hal itu ia tegaskan saat menghadiri kegiatan pembinaan program PKK tingkat Kecamatan Siduari Kabupaten Nias Selatan yang berlangsung Selasa 6 Oktober 2026 di kantor camat setempat. Ia menekankan keluarga yang kuat menjadi salah satu dasar penting dalam membangun masyarakat dan daerah yang kuat. Dengan demikian, gerakan PKK dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus kualitas kehidupan masyarakat.

0: dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, kader kesehatan, kelompok perempuan, serta seluruh unsur masyarakat.
1: Melalui penguatan gerakan PKK, koordinasi lintas unsur masyarakat serta pelaksanaan program yang nyata, ia berharap pemberdayaan keluarga di kecamatan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penguatan kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai program PKK dapat dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Nyonya Militina Sehiatulela, ia juga berharap para pengurus dan kader dapat menjadikan pembinaan sebagai kesempatan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas serta semangat dalam menjalankan tugas dan program PKK. Dengan demikian, seluruh jajaran PKK dapat bersama-sama membangun keluarga yang sehat, mandiri, berpendidikan, sejahtera, dan berkarakter. Demikian, Anover Lisulu melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Ya, pendengar kita di Halo Pro Dangdut ya. Untuk siang ini kita menemani hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti bersama Sahir yang bertugas, silakan di 0631225 06. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Pak
0: Heri. Iya, Dangdut adalah kita dengan Pak Riko.
1: Iya, Pak Heri.
0: Apa kabar nih Riko di siang ini nih?
1: Kabar baik.
0: Lagi sibuk?
1: Kompak ban, mengatuk. Baik, Pak Heri.
0: Iya, udah sarapan kan?
1: Udah makan siang sarapan tuh.
0: Makan siang enggak usah dilewatkan aja itu.
1: Iya juga ya.
0: Iya, untuk
1: itu. Lagunya.
0: Lagu apa ini?
1: Lagunya Ambo Ingin, lagu yang agak jolo-jolo.
0: Agak jolo-jolo apa itu lagunya?
1: Keramat.
0: Keramat?
1: Iya.
0: Keramat. Itu dari siapa itu?
1: Dari Roma Irama.
0: Roma Irama?
1: Iya.
0: Opung Roma ya?
1: Ada.
0: Oke, ada.
1: Jangan nanti salah di Pak Iri.
0: Iya, keramat kan?
1: Iyalah, bisa menyapu kan?
0: Boleh.
1: Nah, aku nyapa ya, buatnya sama-sama mengikutan nanti salam kompa ya, dari A sampai Z. Dari Z sampai I, salam kompa aja ya, mengikutan nanti dari semua-semua. Oh, yang di sini yang lagi menokok-nokok, yang lagi duduk santai ya. Okay. Tapi banget kita ibadah suara kita telepon, Pak Iri.
0: Iya.
1: Iya, kecil kali.
0: Tunggu sebentar ya, ini udah.
1: Halo?
0: Ya, halo.
1: Ini udah.
0: Oh, iya.
1: Iya, dia apa suaranya?
0: Enggak tahu itu yang menoko-noko itu kayaknya.
1: Bahasa di pada noko-noko itu memang suaranya mengatam. Oh, iya. Manoko ya ada juga.
0: Iya.
1: Kami semua yang mau ikutan nanti ya. Iya, banyak Pak Eri, selamat tugas sampai tuntas ya. Nanti malam apa Pak Eri?
0: Nanti malam?
1: Iya.
0: Ada Opung Perdian.
1: Iyalah. Oh, salam lagi Nenek Aal lagi, Nenek Berutam di Samoce yang isi di Puan ya. Buatnya okay. Joy lagi ya. Buatnya semua yang mau ikutan nanti. Semua. Adik siapa pun itu juga lah. Itu juga panggoreng.
0: Ah, itu juga ya.
1: Itu
0: juga. Untuk masaknya gitu ya.
1: Jadi dari A sampai J, dari J sampai A ya. Tunggu lagunya Pak Eri.
0: Yup.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Itu dia yang perdana tadi yang sudah ikutan bergabung dengan kita. Ada Riko di sana ya, yang sedang bekerja ya. Halo, selamat siang.
2: Yang podang dulu,
0: dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Dengan Nenek Maulana.
0: Nenek Maulana di Jalan Cendrawasih ini ya, kalau nggak salah ya.
2: Pas alamatnya.
0: Pas?
2: Alamatnya.
0: Ya, alamatnya ya. Oke lah.
2: Ini dengan?
0: Dengan Harry.
2: Harry.
0: Mm-hmm. Silakan ni Nenek Maulana.
2: Nak manduki, nak mainkan lagi. Ini lah mana ada kedengaran dia.
0: Siapa itu?
2: Nak manduki.
0: Oh. Udah di atas dia sekarang.

0: Kopi sama goreng udah.
1: Kopi sama goreng udah semua kayaknya nih.
0: Oh, enggak tahu belum deh nenek antar. Ini ada di depan jualan goreng. Tempenya ada, godok-godoknya
1: iya.
0: Ada.
1: Lengkap ya.
0: Lengkap.
1: Nantilah ke sana singgah-singgah.
0: Oh iya.
1: Silakan nih, lanjut.
0: Buat yang baru belum naik, yang jatuh naik, Padian sama tiga sampai tuntas.
1: Oke. Okay.
0: Dangdut
1: adalah kita. Itu dia dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Maulana tadi ya. Yang sudah ikutan bergabung di Prodangdut kedua di siang ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan
2: Putri Rampa.
1: Putri Rampa.
2: Iya,
1: Putri Rampa di mana nih sekarang nih Putri Rampa ini?
2: Tapting lah bang.
1: Tapting. Oh nggak pindah, nggak pindah ya?
2: Pindah bang.
1: Iya, biasanya Putri Rampa kan pindah.
2: Kalau Putri Rampa kan bawa rumah, keong.
1: Bawa rumah. Rumahnya dibawa-bawa gitu ya?
2: Iya.
1: Ini
2: kayak Putri Salju itu kan ada di. Di mana katanya itu?
1: Di mana kemarin? Kutub Utaranya itu enggak?
2: Jege-jege. Iya, di Ancol. Ada katanya di apa namanya itu? Banyak kali rumahnya.
1: Iya, sama juga itu kayak
2: sama
1: itu. Kayak keong juga enggak?
2: Iya. Sama juga itu yang Putri Rampa, Bang.
1: Oke lah.
2: Yap. Sehat Bang ya kan?
1: Sehat.
2: Iya, sehat sekali. Aduh.
1: Luar sampai dalam ini sehat ini.
2: Tapi netesnya selama air liurku.
1: Oke. Okay. Udah makan?
2: Belum keempat kali.
1: Makanlah biar ada itunya.
2: Iya bang. Apanya itunya?
1: Biar sehat badannya.
2: Orang udah tambah gadang.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Okay lah.
2: Ke kanan, ke kiri, tahu ke depan, ke belakang. Aduh, nggak tahu lagi. Bahaya nur katanya.
1: Nggak ada tempat lagi ya?
2: Nggak ada tempat lagi. Mbak kata nama mobil itu kan Medan Sibolga itu Gemoy.
1: Gemoy ya?
2: Iya.
1: Oh iyalah, subur berarti.
2: Subur mah. Mbak kata yang sedih pun ya kan. Jangan lupa menyiram ya tanaman kita itu katanya
1: okay,
2: ya kan.
1: Oke. Itu selalu disiramnya itu.
2: Nah, itu dia.
1: Enggak pernah lupa itu kan.
2: Nah, kalau enggak diingatkan enggak subur itu. Nah. Aku request lagu lah ya, Bang ya.
1: Iya, lagu apa ini?
2: Lagunya apa tadi laguku ya?
1: Lagu apa ini?
2: Aduh. Jandaku aja.
1: Jandaku.
2: Iya.
1: Ini versi siapa ini?
2: Versi cewek pun gak apa-apa lah.
1: Ada rupanya, gak ada kayaknya versi cewek itu.
2: Cowok ya?
1: Iya.
2: Ya udahlah yang mana aja lah, gak apa-apa lah bang.
1: Oke lah, ini sama kayak Nenek Maulana tadi ya.
2: Hah?
1: Sama,
2: gak juga.
1: Gak juga ya?
2: Gak juga.
1: Oke lah.
2: Lagu-laguku, handphone-handphoneku. Iya kan, diriku. Dirimu, diriku. Kan?
1: Apa?
2: Lagu juga aku kan?
1: Iya.
2: Tergila-gila padamu.
1: Oh iya. Udah langsung lanjut aja lah.
2: Kan koro-koro kita.
1: Masa lagi kita putar lagunya kalau gitu. Oke lah.
2: Oke, buat Opung Rani ya, ditunggu suaranya. Ada Edak Burtamba yang di Samosir. Tunggu juga suaranya. Pak Opung Ryan.
1: Oke.
2: Sarul Siregar juga. Ada yang dari Palu ya, jangan sekali aja ikutan gabung ya kan. Aduh, udah lama itu masuk
1: dari
2: dia kemarin. Aduh.
1: Dari Palu, Maluku,
2: iya.
1: Sulawesi Tengah, iya kan?
2: Iya. Buat Ardian yang di Mentawai juga ya kan.
1: Iya, Mentawai juga udah nggak pernah lagi kayaknya ikut.
2: Iya, cuman kami dua lah sama Opung Rania yang bertahan yang lama-lama.
1: Kata ya, si Riko tadi itu aja nyorang ikutannya.
2: Itu juga.
1: Oke lah.
2: Udah, kau dengar Opung Rania. Itu lauknya, itu palenya, itu badarnya katanya kan.
1: Itu semua.
2: Itu semua. Cuman asamnya yang belumnya kan.
1: Iya, betul.
2: Oke, terima kasih Bangnya.
1: Oke.
2: Terima kasih juga, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Mm-hmm. Tunggu lagunya, hati-hati pulangnya, tetap semangat. Selamat siang dangdut adalah kita. Bye bye.

0: kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Ya, pendengar, kita masih menemani Anda di Pro Dangdut untuk siang ini ya. Masih di 0631225 06. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih, Bu?
1: Dengan Putri Rampah.
0: Nah, tadi Putri Rampah udah naik.
1: Ini Putri Rampah kembarannya.
0: Oh, kembar. Ada dua Putri Rampah berarti ya. Tapi ketawanya beda kayaknya ini.
1: Iya, ketawanya beda, tapi namanya sama.
0: Namanya sama ya. Oke lah. Apa kabar nih?
1: Kabar sehat.
0: Di
1: Sidimpuan.
0: Sidimpuan. Oh iya, tadi Putri Rampah nggak tahu dia di mana.
1: Kalau aku taunya aku ditinggal di mana. Iya,
0: karena pindah katanya. Iya. Oke lah. Silakan nih.
1: Iya,
0: lagu apa ini?
1: Sisa Cinta dari Ona Sutra.
0: Sisa Cinta Ona Sutra. Oke.
1: Ya, di Salem yang udah pada ikutan lah ya.
0: Oke.
1: Ya, Putri Rampah yang enggak tahu alamatnya ya. Berarti dia lagi jalan-jalan terus.
0: Oke.
1: Untuk baru tambah ditunggu suaranya. Opung Roma juga ya. Untuk si Hadi, barusan dia miss call mau ikutan dia katanya.
0: Hadi.
1: Iya, barusan. Siapa menyiar katanya, aku kasih tahu.
0: Oke lah.
1: Si Bintang Pratama juga ditunggu suaranya lah. Untuk semua lah itu pendengar setia kita.
0: Oke.
1: Makasih ya, Tok.
0: Oke.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Itu dia tadi dari Putri Rampah kedua ya. Versi dua atau kedua ini. Kemarannya gitu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tok Heri.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Perkayangan itu.
0: Banyak kali putri kayangan di mana ini? Di Samosir.
1: Ada di mana-mana itu.
0: Oh,
1: namanya
0: dimana?
1: Juga.
0: Oh iya ya, kayangannya.
1: Namanya kayak.
0: Bagaimana?
1: Ada di mana-mana.
0: Bagaimana cuaca di kayangan?
1: Cuaca di kayangan itu mendung-mendung manja.
0: Oh, gitu di sana ya.
1: Iya.
0: Enak kali kayaknya. Oke lah. Silakan itu.
1: Oke. Sehat itu kan?
0: Sehat.
1: Oke. Aku mau request lagu itu.
0: Lagu apa ini?
1: Dari Maggie Jack, Terlanjur Basah.
0: Terlanjur Basah ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tadi terjebur Putri Kayangan.
0: Terjebur deh ya?
1: Iya.
0: Terjebur.
1: Terjebur jadi terlanjur basah.
0: Terlanjur basah ya?
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Tapi persis cewek juga ada itu lawak itu.
0: Iya.
1: Iya,
0: saya tahu.
1: Dulu.
0: Nanti yang persis cewek ya.
1: Iya, kalau ada nanti dari persis cewek. Tapi kalau enggak ada dari Maggie Jack pun boleh kan itu.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke lah.
1: Oke, disalam lah buat putri-putri yang dulu udah duluan tadi itu ya. Iya, salam kompak di udara semua putri-putri. Baru buat yang mau gabung nanti, mudah-mudahan putra-putra juga ada nanti menyusul. Lahir.
0: Iya, lahir dia ya.
1: Meskipun belum terlahir, semoga lah cepat lahir ya.
0: Oke lah. Yo.
1: Oke lah itu.
0: Yo.
1: Iya, ditunggu lagunya itu.
0: Iya, nanti dari Maggie Z atau yang lain begitu ya.
1: Iya, persi tapi cewek. Kalau ada dari persi cewek itu
0: persi
1: ya.
0: Persi cewek ya, nanti kita carikan ya.
1: Iya itu.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya itu.
0: Oke.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, itu dia tadi dari Putri ya, Putri Kayangan. Kita coba hadirkan lagu berikut untuk Anda.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Ya, mendengar kita masih di Pro Dangdut untuk siang ini ya. Tadi satu lagu dari Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta. Tadi moga saja bisa menghibur untuknya Petir Rampah versi yang kedua gitu ya, di CD Empuan tadi yang sudah ikutan bergabung bersama kita siang ini. Kita coba terima lagi di belakangnya dari Samusir tadi ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Tok Heri.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dari Sipahutar, Tokku.
0: Sipahutar Opung Roma ya?
1: Iya.
0: Apa
1: enak
0: kabar?
1: Apa lupa-lupa saja.
0: Iya, di Sipahutar ada Mama Yolanda, ada Opung Roma. Cuma iya. Dua di situ kan?
1: Cuma kami berdua yang sering bergabung.
0: Oh, tapi dekat-dekatnya.
1: Walaupun banyak di sini pendengarnya itu.
0: Itu rumahnya dekat itu dari Mama Yolanda?
1: Enggak pala dekat.
0: Agak jauh ya?
1: Ya agak jauh juga, tapi kalau naik kereta ya 5 menit lah itu.
0: Oh, dekat itu.
1: Tapi kalau jalan ya lama.
0: Iya, kalau jalan lama emang jauh kan?
1: Iya, kalau naik kereta paling 5 menit.
0: 5 menit. Kayak si Volga juga itu.
1: iyalah.
0: Oke lah, silakan ya, Bung.
1: Nah, itu sehat ditanya dulu sehat. Kabarnya.
0: Oh, sehat.
1: Biar kenapa harus ditanya?
0: Iya, sehat kita di sini. Masih seperti iya, biasa.
1: Tapi kalau makan siang sudah kan?
0: Udah, ini udah mau makan sore, udah lewat ini
1: mau
0: kan?
1: Mau makan keberapa kali? Ketiga.
0: Masih pertama.
1: Kopi lah dibikin kalau siang-siang gini toh.
0: Iya. Di kalau malam kopi juga kan? Siang iya. Kopi juga gitu.
1: Ya tergantung kesukaan itu juga sih.
0: Iya.
1: Mau bandrek kek.
0: Susu telur ya.
1: Kan itu.
0: Oke lah.
1: Oke lah itu aku mau request lagu lah itu.
0: Iya, lagu apa ini?
1: Apa laguku ya? Aduh, karena aku menjemur jagung dari tadi aku enggak ingat apa mau laguku. Aduh.
0: Belum selesai
1: ini
0: lagi.
1: Aja.
0: Menjemur jagung.
1: Hamdan HTT udah naik itu. Oh,
0: udah.
1: Hamdan.
0: Belum.
1: Oh, kalau
0: dari
1: belum naik ya Hamdan HTT. Laguku Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta,
1: iya. Bukan Antaran Cinta.
0: Harta dan Cinta kan?
1: Yo.
0: Oke.
1: Nanti dibikin Antaran Cinta, udah berabi kita.
0: Berabi.
1: Untuk apa lagi Antaran Cinta sama
0: jangan,
1: Opung Roma?
0: Jangan berabi Opung.
1: Iyalah kalau Antaran Cinta sama Opung-Opung yang sudah mabalu nanti bahaya.
0: Oke lah.
1: Oke lah, yo. Adanya lagu itu.
0: Ada.
1: Oke lah, salam-salam lah ya.
0: Iya, okay, si
1: putri-putri duyung udah naik semua.
0: Para putri tadi udah naik, tinggal putra katanya yang belum.
1: Oh, si putra, iya ditunggulan juga suaranya siapa putra.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ada purannya tadi ya, yang baru turun, Mama Anugrah baru tambah sama Osir ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa lagi Luhut? Bintang Pratama juga ditunggu suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Aryati. Semua-semuanya lah itu pendengar kita dimanapun berada. Kalau masih ada waktu nanti ditunggulah suaranya.
0: Oke.
1: Oke lah itu karena laguku sudah lengkap ada kan. Oke, buat itu Heri tetap semangat. Walaupun tadi malam aku tidak bisa bergabung kalah pencet terus.
0: Kalah pencet ya?
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Oke lah itu. Buat itu sekali lagi tetap semangat. Terima kasih yang telah mencari laguku. Oke itu lagunya kutunggu. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Itu dia dari Opung Roma tadi dari Sipahutar ya. Mungkin penelpon terakhir malam ini ya. Kalau siang ini. Nanti khawatirnya kita gak sempat putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Kita akan hadirkan lagu berikutnya. Dari Maggie Z dengan Terlanjur Basah.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: asik sampai kau ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Programa 1 Sibolga di sore ini ya. Dan pendengar, seperti biasa di minggu pertama, setiap bulannya kita ada di program acara Indonesia Cerdas. Dan pendengar, kita sore ini akan berbicara tentang budaya membaca menuju masa depan begitu ya. Karena pendengar, membaca mungkin terlihat sebagai aktivitas sederhana, ya, kita membuka buku kemudian membaca beberapa halaman yang kita harapkan mendapatkan informasi baru. Namun pendengar, kebiasaan sederhana tersebut sebenarnya dapat memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir, mengambil keputusan, dan melihat masa depan. Ya, membaca tidak hanya tentang berapa banyak buku yang mampu kita selesaikan. Lebih jauh dari itu, membaca adalah proses untuk memperluas wawasan dan membuka jendela terhadap dunia. Ya, karena itu pada program Indonesia Cerdas hari ini, kita akan membahas budaya membaca, jendela menuju masa depan. Bersama kita telah hadir narasumber dari Dinas Perpustakaan Kota Sibolga, yaitu Bu Andrea. Saya panggil Bu Andrea saja.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Ya,
1: Mbak juga, Mbak.
0: Mbak Andrea, ya. Biar lebih mudah, no, Mbak. Ya, PLT Dinas Perpustakaan Kota Sibolga, benar, Mbak, ya. Kemudian dengan Bu Nurleni.
2: Iya, betul.
0: Ini pelayanan
2: Kepala Bidang Pengolahan Layanan Perpustakaan.
0: Kota Sibolga. Oke. Nah, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih, ya, Mbak Andrea. Ya, sebenarnya mengapa budaya membaca penting bagi masyarakat?
1: Betul, Mas. Ya. Sebenarnya di era serba digital sekarang, ya, Mas. Yeah. Membaca itu terkesan seperti hal yang membosankan.
0: Mm-hmm.
1: Karena aktivitasnya kita harus membuka buku, membaca satu-satu. Beda dengan kita menggunakan gadget ataupun gawai.
0: Yeah.
1: Cuman di kondisi yang serba digital ini, tentu kami Dinas Perpustakaan menjadi wadah, tetap harus menjadi wadah untuk masyarakat, terkhususnya untuk masyarakat Kota Sibolga.
0: Mm-hmm.
1: Wadah supaya mereka tetap mengenal buku lebih dalam, kemudian menjadikan buku itu sumber informasi. Tapi kita juga di sini tidak mungkin menjadikan gawai itu sebagai musuh kita, melainkan menjadikan teman. Dengan menggunakan gawai, tentunya nanti kita bisa bersinergi dengan salah satu program kami, yaitu Dinas Perpustakaan e-booknya. Bisa didownload juga nanti, kemudian menggunakan gawai dari masing-masing masyarakat yang datang ke Kota Sibolga, begitu, Mas.
0: Iya. Iya, membaca ini apakah ini khusus bagi pelajar atau bagaimana nih, Mbak?
1: Enggak, Mas.
0: Atau bagaimana pengaruhnya terhadap orang dewasa ini?
1: Gini, sasaran utama kami tentunya memang ke anak-anak dan memang usia sekolah.
0: Yeah.
1: Namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat. Karena sebenarnya, Mas, membaca itu tidak mengenal batasan umur.
0: Enggak mengenal batasan umur, ya.
1: Tidak mengenal batasan umur.
0: Jadi siapapun.
1: Siapapun bisa. Masyarakat, umak-umak, uwa-uwa, angku-angku, selama memang masih
0: semua,
1: bisa,
0: ya?
1: Semua.
0: Selama masih bisa berpikir.
1: Selama masih bisa berpikir, selama masih bisa membaca, silahkan datang ke Dinas Perpustakaan. Kami terbuka untuk umum, Mas. Tidak ada gender, perbedaan gender. Tidak boleh perempuan, laki-laki, tidak boleh. Tapi kami semua terbuka untuk umum, silahkan datang ke Dinas Perpustakaan, karena kami menyediakan fasilitas pembacaan buku di tempat ataupun peminjaman buku dibawa ke rumah.
0: Mungkin ini yang penting, Bu Nurlene, ya. Karena dulu kan nggak semua orang mendapatkan akses untuk melihat dunia begitu.
2: Jadi, Pak, sebenarnya disinilah gawai peran pentingnya perpustakaan kita kan. Jadi perpustakaan ini memiliki peran penting. Perpustakaan tidak hanya mengajak masyarakat untuk membaca buku, tetapi juga perpustakaan menciptakan lingkungan yang membuat membaca menjadi menarik. Nah, di perpustakaan kita ada menyediakan wifi gratis, jadi informasi lebih mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, Pak.
0: Ini wifi internet tersedia begitu?
2: Tersedia Pak, di perpustakaan.
0: Berarti di perpustakaan itu bukan hanya buku yang buku fisik yang seperti kita kenal begitu ya? Ada seperti buku audio atau bagaimana nih Mbak?
1: Kami di situ Mas ada fasilitas untuk ruang audio visual.
0: Audio visual?
1: Betul, di lantai 3 kami, di gedung pelayanan kami. Jadi nanti biasanya program yang sudah pernah kami lakukan juga Mas, kami mengundang anak-anak sekolah. Memang kalau dalam hal ini kami masih memberikan wadah untuk anak-anak sekolah. Kemudian nanti dari bidang layanan, Ibu Nurleni pun nanti mengundang anak-anak sekolah. Kemudian nanti diputarkan salah satu film, tentunya di situ film edukasi. Kemudian di situ nanti setelah menonton mereka akan diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali menceritakan apa sih kira-kira isi film yang kami berikan. Kemudian di situ kan juga melatih untuk mereka berkonsentrasi. Kemudian melatih mereka untuk public speaking, begitu Mas. Jadi bukan melulu masalah buku. Tidak melulu masalah buku. Banyak hal dan kegiatan yang kami laksanakan di Dinas Perpustakaan.
0: Edukasi begitulah ya.
2: Selain itu Pak, audiovisual kami juga terbuka Pak buat masyarakat atau buat adik-adik pelajar apabila mereka ingin bekerja kelompok. Nah, mereka bisa Pak menggunakan audiovisual di Dinas Perpustakaan.
0: Bisa menggunakan audiovisual begitu ya.
1: Terbuka untuk umum sifatnya.
0: Umum ya. Dan tidak dibatasi oleh usia begitu. Siapapun boleh.
1: Siapapun boleh. Asalkan kalau misalkan pun kami juga tidak terbatas untuk hanya untuk anak sekolah, fasilitas fasilitas itu juga kami sediakan untuk misalkan ada kaum seperti kami kemarin memang mencoba menghubungi pecinta sejarah Sibolga Tapanuli Tengah. Kami baru tahu ternyata di sini ada komunitasnya itu Mas. Jadi sebenarnya kalau memang ada masyarakat umum yang sekiranya memang tertarik dengan dunia komunitas tersebut bisa. Kami bisa memberikan wadah kepada masyarakat luas supaya ayo kita sama-sama menjadi satu komunitas yang kita bahas secara berkelompok begitu nanti. Dan nanti kemudian apa ya yang akan kita laksanakan nanti Bu? Misalkan mana tahu nih sebagai masyarakat Kota Sibolga yang mendengarkan ini sekarang, mana tahu ada yang mempunyai naskah kuno.
0: Naskah kuno.
1: Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah pun kami tersedia, kami bisa, kami bersedia untuk memberikan wadah untuk penyimpanan dan kami simpan kemudian hari gitu. Karena memang ternyata naskah kuno itu hal yang menarik Mas kalau setelah kita ulik.
0: Ini setelah itu ada nggak ya yang memberikan atau membuka itu naskah kuno itu seperti apa? Sudah ada? Sampai sekarang?
1: Kalau untuk sekarang baru akan kami mulai Mas. Kami akan baru mulai karena kami mulai, kami baru tahu ternyata ada komunitas itu ternyata di Kota Sibolga ini. Jadi kami baru tahu dan mungkin kedepannya akan menjadi salah satu program kami juga. Akan kami masukkan di dalam program kami nanti kedepannya supaya memberikan wadah dan tempat untuk masyarakat Sibolga yang menyukai dengan sejarah.
0: Sejarah gitu ya.
1: Kota Sibolga, iya betul.
0: Oke. Nah, terkait dengan budaya, ya, mengapa budaya membaca masih sangat penting? Ini tentu untuk membangun masyarakat yang memiliki wawasan dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Bagaimana Mbak Andrea ini melihatnya untuk daerah kita di Sibolga ini begitu?
1: Kalau budaya membaca itu pasti seperti kata patah ataupun narasi yang selalu kita dengar.
0: Buku adalah jendela dunia.
1: Buku adalah jendela dunia. Itu tidak akan pernah lekang oleh waktu ya Mas sepertinya. Jadi memang dengan membaca itu otomatis kita akan menambah informasi. Kemudian literasi kita pun menambah. Literasi itu tidak hanya terkait dengan membaca buku Mas. Tapi setiap proses yang kita terima kemudian nanti kita tuangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat itu pun menjadi sebuah makna literasi Mas. Begitu. Jadi memang kalau saya lihat dari masyarakat kita, anak-anak kita, saya sendirilah dulu kita bilang, kalau perbedaan dari masyarakat yang sering membaca buku, pola pikirnya akan berbeda dengan masyarakat yang tidak menyukai membaca buku. Tingkat intelektualnya pasti akan berbeda, kemudian untuk literasinya pun pasti akan berbeda begitu. Jadi saya rasa jangan jadikan buku ini sesuatu yang hal yang membosankan. Jadikan buku itu menjadi hal yang menarik.
0: Menarik dan sumber informasi.
1: Karena dari buku itu Mas, misalkan contoh raga dan fisik kita di sini nih.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi kita membaca buku terkait sejarah Amerika atau sejarah kota-kota lain. Raga kita di sini, tapi kita bisa menyelami sampai ke seluruh daerah.
0: Iya, berimajinasi kita sampai seolah-olah kita ada di tempat kejadian begitu ya.
1: Iya, betul gitu. Padahal hanya dari sebuah buku, Mas.
0: Iya, dari hanya sebuah buku begitu. Nah, untuk mendapatkan akses itu kan kita memang harus benar-benar mencarinya. Kemudian mencarinya di mana nih, Mbak? Di perpustakaan atau mungkin kita bisa cari di internet atau bagaimana nih?
1: Kalau kami sendiri, Mas, tentu fasilitas buku kami saya bisa bilang lengkap ya, Bu Kabit ya. Karena kami mempunyai 34.000 eksemplar.
0: 34.000
1: eksemplar. Kurang lebih 34.000 eksemplar yang ada di perpustakaan Kota Sibolga, Mas. Jadi itu jika 34.000 itu habis dalam satu hari, artinya kan 34 masyarakat meminjam dalam satu hari. Kami bisa fasilitasi itu, Mas.
0: Seandainya ada 34.000 orang datang sekaligus,
1: begitu. Iya, kami bisa memfasilitasi itu, jadi jangan takut. Pokoknya kalau misalkan bagaimana caranya sih supaya bisa membaca buku di kota di perpustakaan, datang aja ke dinas perpustakaan kami, ke kantor kami, terbuka untuk umum, untuk anak-anak yang belum mempunyai kartu anggota, tidak terkecuali hanya anak-anak ya, Mas. Mas Heri pun bisa loh menjadi anggota perpustakaan Kota Sibolga, Mas. Datang nanti kemudian membawa data diri.
0: Caranya gimana nih?
1: Datang aja, Mas.
0: Datang
1: ke ruang pelayanan pembuatan kartu anggota. Nanti dilayani oleh anggota kami di sana. Dan nanti segera memberikan, hanya syaratnya gampang kan, Bu Kabit ya?
0: Caranya apa saja?
2: Syaratnya cuma hanya bisa membawa identitas diri,
0: KTP lah ya.
1: Ataupun KIA untuk anak-anak ya.
2: Anak KIA atau kartu pelajar juga bisa, Pak. Nah, nanti dibawa ke dinas perpustakaan. Setelah itu kita akan mendaftarkan. Cuma seperti itu aja, Pak.
1: Hanya butuh waktu 5 menit, Mas.
0: Sesingkat itu.
1: Sesingkat itu dan gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun.
0: Berarti kita udah di nanti udah di dalam
1: bisa meminjam.
0: Setelah
1: kami nanti proses kartu anggota itu, Mas, nanti bisa meminjam buku dengan akses 2 minggu ya, masa peminjaman 2 minggu.
0: Oh, batas waktu 2 minggu. Buku apa saja?
1: Buku apa saja?
2: Tetapi, Pak, kita bisa juga seandainya kan pemustaka belum menghabiskan, Pak, membaca buku tersebut, kita ada perpanjangan waktu, Pak. Dalam peminjaman buku.
0: Misal saya minjam buku dalam waktu 14 hari. Saya belum selesai ini melumat habis buku ini. Jadi bisa ada perpanjangan lagi, boleh?
2: Iya, bisa, Pak. Boleh.
0: Oh, begitu ya.
1: Boleh.
0: Begitu. Oke. Kita lanjut lagi nih, Bu. Saya ke Bu Nurleni dulu nih. Apa yang dilakukan Dinas Perpustakaan Kota nih, Bu Leni? Dalam mendorong masyarakat agar membaca ini tidak hanya ketika membutuhkan informasi saja, tetapi menjadi supaya bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari ini.
2: Sebagaimana kita ketahui kan, Pak, kan bahwasanya membaca ini dapat menambah pengetahuan kita kan, Pak. Jadi cara kita untuk mendorong masyarakat Kota Sibolga, terutama kita menyediakan pendekatan diri, Pak, di tengah-tengah masyarakat. Kita mengadakan perpustakaan mobil keliling, kita hadir di tengah-tengah masyarakat, Pak, supaya masyarakat bisa lebih dekat dan mengenal perpustakaan.
0: Iya, begitu,
2: Pak,
0: ya.
2: Seperti itu. Dan kita juga setiap hari minggunya kita ada kegiatan
1: mobil perpustakaan
0: keliling juga, begitu, Pak, ya.
1: Di Car Free Day.
0: Itu setiap
1: hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu,
1: setiap
0: begitu
1: hari
0: ya.
1: Minggu dari jam 7 sampai jam 11.
0: Jam 11. Betul. Di hari biasa enggak ada ya?
1: Di hari biasa kami perpustakaan keliling menuju ke sekolah, kelurahan dan kecamatan, gedung pemerintahan dan fasilitas umum. Seperti dalam ini contohnya gedung nasional. Dari beroperasi dari jam 9 sampai jam 12 siang setiap hari tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Betul. Setiap harinya, Bu, ya.
1: Iya, kalau dari hari Senin sampai hari Jumat itu kami sasarnya untuk ke sekolahan, ke gedung pemerintahan dan ke ke gedung fasilitas umum. Seperti di gedung nasional.
0: Gedung nasional.
1: Iya, betul. Kalau untuk hari Minggu kami menyasar ke masyarakat umum di Car Free Day dari jam 7 sampai jam 11 siang.
0: Gitu. Jam 11 ya.
1: Dari jam 7 sampai jam 11, betul.
0: Karena salah satu upaya untuk mendekatkan buku kepada masyarakat ini melalui program perpustakaan keliling tadi, Mbak Dea, Andrea. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan program ini untuk tadi sudah dijelaskan untuk daerah Kota Sibolga, atau mungkin ada cara lain lagi mungkin selain dari keliling mobil keliling tadi?
1: Kalau kami mas, program untuk yang ke lapangan memang kami ada dua, dengan motor keliling, untuk gerobak keliling itu mas, jadi kami sepeda motor yang kami rangkai dengan menggunakan rak buku keliling, itu mau nyasar untuk tempat-tempat yang sekiranya tidak bisa dijangkau oleh mobil. Itu kami jalankan juga mas. Kemudian untuk yang kedua, mobil perpustakaan keliling, itulah yang memang kami jalankan untuk ke sekolah, ke gedung pemerintahan, dan di Car Free juga kami mainkan gitu.
0: Waktu berkeliling itu gimana Mbak responnya? Respon dari
1: masyarakat.
0: Ya, dari masyarakat begitu.
1: Syukurnya memang mereka merespon dengan baik mas, terutama untuk anak-anak yang di jam sekolahnya sedang istirahat gitu kan mas. Memang kami tujuan utama, sasaran utama adalah anak-anak, daripada mereka bermain-main ataupun apa, kami memang buat mereka lebih dekat dengan buku begitu, dengan masuk ke sekolah. Dan memang bukan hanya masyarakat, bukan hanya anak-anak aja mas, masyarakat pun saya lihat di Car Free itu banyak juga ternyata.
0: Banyak juga
1: yang berminat. Iya betul, banyak juga yang berminat.
0: Lebih banyak di mana sih Mbak? Karena kan zamannya udah makin kencang ke depan begitu, betul, teknologinya betul, kan begitu. Mereka betul. Masih ada yang suka dengan buku fisik begitu nggak?
1: Betul, mas. Ternyata banyak anak-anak yang mereka begitu melihat mobil perpustakaan keliling itu langsung mendekat. Ayo ma, ayo ma, kita ke situ. Dan banyak juga ternyata dari orang tua, dari anak-anak yang belum tahu bahwa bisa meminjam buku layanan gratis di kantor kami, di perpustakaan. Jadi kami memang melalui media RRI ini mas, kami mengajak untuk setiap orang tua yang mempunyai anak-anak, silahkan datang, daftarkan anak-anak untuk ke dinas perpustakaan, menjadi anggota di dinas perpustakaan, dan bisa meminjam buku secara gratis tanpa dipungut biaya apapun gitu.
0: Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Jadi minatnya masih tinggi ya, minat baca itu?
1: Iya, sekarang masih tinggi mas.
0: Anak-anak atau orang dewasa, atau mungkin buku apa yang paling laris atau gimana?
2: Paling laris buku anak sama novel
0: begitu.
2: Itu di kalangan remaja sangat laris Pak.
0: Iya, tapi sayangnya harus banyak juga yang baca buku sejarah tadi ya Mbak ya. Betul, catatan kunonya orang pasti penasaran juga pasti. Seperti apa sih sebenarnya sejarah dari Kota Sibolga begitu. Oke, karena di Sibolga juga kan rata-rata ini perantau. Jadi kurang tahu budaya aslinya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Karena Sibolga juga disebutkan negeri berbilang kaum begitu.
1: Betul,
0: jadi semua suku ada di sini.
1: Betul,
0: dan enggak tepat rasanya kalau kita mengatakan kita perantau karena semua di sini sudah ada gitu.
1: Iya.
0: Oke lah. Nanti kita lanjutkan lagi Mandrea. Boleh ini kita coba jeda dulu yang berikut untuknya. Anda pendengar yang masih mendengarkan kita di program 1 RRI Sibolga.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Ya, pendengar, tadi ada beberapa lagu yang kita sudah hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Moga saja itu bisa menghibur apapun aktivitasnya tentunya yang dilakukan sore ini. Mungkin Anda juga sedang ngopi atau sedang baca gitu ya. Sedang baca buku. Karena budaya baca buku ini sudah hampir
1: dilupakan
0: begitu. Tapi masih banyak juga yang baca buku, Mbak Andre ya.
1: Betul.
0: Karena buku, orang mendefinisikan membaca itu mungkin nggak seperti dulu lagi, kita harus duduk membuka lembaran demi lembaran begitu. Sekarang udah
1: lebih santai
0: dan begitu,
1: fleksibel
0: ya. Begitu. Ya. Nah, informasi kan sekarang udah banjir nih, Mbak. Dari mana-mana informasi itu
1: datang
0: begitu ya. Jadi kita perlu untuk memfilternya, memilah-milah mana informasi yang bermanfaat kira-kira untuk kita dan yang orang lain begitu.
1: Bagaimana
0: Mbak Andre nih, kita menangkal itu semua, namanya banjir kan semua datang begitu.
1: Begitu saja.
0: Sifatnya merusak begitu kan. Nah, bagaimana kita, cara kita untuk menangkal itu, informasi yang tepat begitu.
1: Kalau untuk menangkal, Mas, kembali lagi kepada diri kita. Pandai dan bijak dalam membaca informasi yang ada. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Contoh, banyak hoax sekarang yang beredar kan, Mas. Apalagi sekarang zamannya AI, ChatGPT, itu gampang sekali diakses oleh anak-anak ataupun masyarakat kita di luaran sana. Jadi memang lebih baik kalau saya rasa sebelum kita menelan mentah-mentah, kita harus memfilternya gitu. Agak susah ngomongnya.
0: Menyaring gitu.
1: Tapi memang langkah yang aman itu adalah membaca buku, Mas. Karena di buku itu tidak ada hoax.
0: Karena bedanya buku dengan, maaf lah, kalau AI kan kita sebenarnya lebih ke bukan membaca sih. Kita
1: mendengarkan.
0: Ngobrol dengan AI.
1: Mas, ya.
0: Kalau buku itu kan dia mendalam, kemudian beratur runut begitu ya.
1: Detail.
0: Kemudian satu pembahasan dibahas
1: terstruktur
0: begitu.
1: Betul.
0: Kemudian ada konteksnya. Kemudian terverifikasi juga, jelas siapa penulisnya.
1: Jelas penulisnya, ceritanya juga jelas.
0: Betul. Kalau di AI kita nggak bisa. Sumbernya dari mana? Masalahnya AI bisa menampilkan informasi kepada kita dengan sangat percaya diri, Mbak.
1: Betul.
0: Padahal dia salah.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya
1: dari situ sebenarnya kita harus bijak, Mas, dalam masa yang semakin semua serba AI, semua serba ChatGPT. Memang itu tugas besar untuk kami, terutama yang dinas perpustakaan, menghadirkan informasi yang tepat sasaran dan tidak ada penuh hoax. Kita bilang seperti itulah. Jadi memang menjadi catatan kami juga nanti ke depannya itu. Menjadi program kami juga nanti supaya kami merangkul anak-anak, terutama kan anak-anak ini biasanya lebih suka menggunakan handphone daripada membaca buku kan begitu. Tapi kita gunakan fasilitas handphone itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk membaca buku. Contohnya dinas perpustakaan itu hadir dalam e-book dinas perpustakaan, Mas, bisa di download di Play Store maupun di App Store di handphone kita. Jadi silahkan nanti anak-anak dan ibu-ibu sekalian ataupun orang tua dan ataupun Mas Heri pun bisa nanti mendownloadnya di Play Store ataupun di Google Store.
0: Ada aplikasinya
1: Mas, bisa nanti di situ bisa membaca secara gratis.
0: Tanpa perlu login
1: Tanpa perlu login bisa langsung membaca di situ. Banyak kok jumlah buku yang kami upload di situ, Mas.
0: Berarti begitu kita download di App Store atau Google Play Store, kita tanpa login kita sudah disuguhkan dengan berbagai menu.
1: Betul.
0: Menu bacaan apa saja yang kita
1: sesuai dengan klasifikasinya, contoh dongeng atau
0: sesuai dengan minat kita lah ya.
1: Betul, bisa kita nanti menjadikan, misalkan daripada kita nonton
0: YouTube,
1: TikTok yang kurang bermanfaat, karena kan kita tidak bisa filter itu, Mas. Anak-anak kan jangan nonton ini ya, Nak. Tapi setelah itu orang tuanya hilang dari pengawasan, nonton yang tidak-tidak kan begitu. Tapi kalau kita membaca buku dari handphone, terutama dari dinas perpustakaan e-booknya, kita terarah, Mas, kita bisa membaca buku apa saja di situ. Ada buku tentang pengetahuan fisika, ilmiah, sains, kan bisa kita baca di situ. Dan bisa ditonton dan dibaca secara santai di rumah, gratis, tidak hanya perlu modal handphone dan kuota pastinya, kuota, ataupun ya, wifi.
0: Harus ada internetnya ya.
1: Betul, gitu.
0: Jangan cari gratisan gitu. Ya,
1: kalau gratisan bisa gunakan fasilitas wifi di
0: oh, di iya, oke, oke, oke. Itu caranya ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
2: Jadi pada dasarnya kan Pak, perpustakaan ini selalu mengikuti perkembangan
0: zaman. Selalu mengikuti perkembangan zaman.
2: Jadi teknologi di sini tidak kita lihat sebagai pesaing, dalam arti sebagai sarana Pak untuk memperluas pengetahuan.
0: Yeah.
2: Jadi karena itu perpustakaan mendorong atau memanfaatkan media sosial, itulah seperti e-book tadi, apabila masyarakat tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki waktu untuk datang berkunjung ke dinas perpustakaan, nah mereka bisa mengakses. Mengaksesnya di rumah sendiri Pak,
1: seperti itu. Masing-masing.
0: Yang penting kita bawa handphone saja lah ya.
2: Iya.
0: Atau laptop begitu ya.
1: iPad ataupun apapun itu gawai kita, elektronik kita bisa.
0: Ya, pokoknya dia perangkatnya bisa membuka buku digital tadi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya ya. Ini produk-produknya apa saja? Buku digital, kemudian audio, buku audio visual. Oh, iya. Ada visualnya?
1: Ada.
0: Itu dengan gambar.
1: Iya. Itulah nanti kami itu yang menonton tadi itu Mas secara gratis menonton. Yang pernah kami selalu lakukan adalah mengundang anak-anak sekolah dalam satu grup begitu, kemudian nanti diputarkan film tentunya tentang edukasi,
0: animasi atau apa?
1: Animasi,
0: apapun
1: edukasi,
0: itu ya.
1: Disitulah nanti mengasah mereka keberanian untuk berbicara di depan umum, kemudian mengasah mereka tentang konsentrasi.
0: Yeah.
1: Karena kami memberikan kesempatan setelah menonton, ayo anak-anak apa kira-kira yang kalian tangkap. Jadi tidak ada kesalahan dalam penyampaian, karena setiap masing-masing orang kan penangkapannya berbeda.
0: Berbeda-beda. Betul. Ya, jelas ya.
1: Iya. Jadi memang di situ melatih juga anak-anak untuk konsentrasi tentunya, gitu Mas. Kemudian nanti juga di situ kami sebenarnya ada literasi digital Mas.
0: Iya, literasi digital.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sejalan dengan program yang
0: program RRI. Pro 1.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kita di setiap hari Selasa itu, Pak.
1: Oke, okay, bisa nanti.
0: Jam sore.
1: Oh, sore.
0: Jam 15.
1: Oke. Okay,
0: mungkin bisa. Kita bisa lagi nanti ngobrol tentang literasi digital seperti apa begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Selain dari produk-produk itu, Mbak, apalagi produk yang mungkin jadi unggulan ini untuk lebih menarik minat membaca?
2: Kita juga menghadirkan pengunjung kan Pak, kita undang sekolah-sekolah. Nah, di perpustakaan kita mengajak anak-anak untuk storytelling.
0: Iya.
2: Dalam arti kita bercerita, mendongeng, terus kita juga memberi games kadang terhadap anak-anak tersebut Pak. Nah, itu salah satu kami untuk menarik minat bagi masyarakat dan sekolah Pak.
0: Ini lebih banyak ke anak-anak kayaknya Mbak Andre ya?
1: Betul.
0: Atau
1: sasaran anak sekolah.
0: Anak sekolah ya? Kalau orang dewasa belum ya?
1: Kalau anak yang dewasa lebih ke kami mengajak mereka menggunakan fasilitas.
0: Tadi saya dengar sedikit cerita Mbak Andrea punya keinginan perpustakaan itu jangan dijadikan hanya untuk tempat kunjungan membaca saja, tapi untuk tempat tongkrongan. Bagaimana bisa diceritakan?
1: Betul-betul. Ya. Dalam hal ini kan Mas, kalau di kota-kota besar kita mengacu aja seperti contohnya di kota Jakarta. Perpustakaan itu bukan menjadi tempat yang hanya untuk membosankan membaca buku, kemudian pulang, tidak. Tapi perpustakaan di sana sudah lebih dimanfaatkan masyarakat untuk, misalkan kita beli secangkir kopi nih Mas.
0: Iya.
1: Modal 35.000. Kita duduk di situ, manfaatkan fasilitas wifi, manfaatkan fasilitas buku yang ada. Buku berjam-jam nongkrong di situ bersama kawan-kawan. Cocok juga sepertinya gitu kan Mas. Jadi saya punya angan-angan ke depannya nanti Dinas Perpustakaan Kota Sibolga, perpustakaan umum kita ini menjadi tempat, salah satu tempat destinasi masyarakat terutama anak-anak remaja nongkrong di sana. Yuk, ada wifi-nya lo gratis. Cepat pula. Ada buku bisa dipinjam gratis pula. Gitu, saya punya punya angan-angan nanti mudah-mudahan di masa pemerintahan Pak Wali Kota kami Pak Ahmad Syukri memang beliau mempunyai intensi lebih, perhatian lebih kepada perpustakaan, seperti perbaikan renovasi, fasilitas pun semakin diperbaiki begitu. Saya apresiasi lebih. Mantap lah untuk Pak Wali kami
0: begitu. Tapi mendesain tempat tongkrongnya aja supaya lebih menarik begitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi untuk menangkal, bukan menangkal, apa namanya? Kita khawatir juga nanti kesannya seperti kedai kopi gitu.
1: Oh enggak. Kita lebih seperti tempat asik, nongkrong yang asik gitu.
0: Iya. Apalagi kan wifi sudah disediakan, nanti iya. orang akan menonton, maaf lalu video-video pendek seperti di TikTok. Iya. Saya pernah juga baca nih, Mbak. Okay. Video-video pendek itu katanya
1: tidak
0: bisa
1: baik.
0: Tidak baik. Betul. Bisa merusak otak begitu.
1: Iya,
0: yang istilahnya brain rot.
1: Brain gitu
0: iya.
1: ya.
0: Okay. Pembusukan otak pembusukan begitu ya. Otak. Karena informasi singkat-singkat enggak iya. kita enggak diajak berpikir secara mendalam atau panjang
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul. Saya juga pernah baca itu sih, Mas. Tidak baik untuk anak-anak apalagi masa pertumbuhan begitu ya.
0: Iya.
1: Tidak bisa
0: kita khawatir makan. Juga kan anak-anak nanti adik-adik kita seperti
1: iya,
0: itu kan
1: betul.
0: Begitu.
1: Berarti di situ fungsi kami, Mas, sebagai fungsi kontrol. Jadi memang nanti pemustaka kami anggota di bidang layanan terutama pasti nanti akan ada sistem kontrolnya apalagi untuk anak-anak di bawah umur gitu. Jadi nanti memang ada sedikit pengawasan dari kami sedikit pengawasan supaya fasilitas wifi yang kami miliki tidak disalahgunakan.
0: Iya.
1: Lebih ke kalau memang pun mau menonton film silakan menonton film edukatif.
0: Yang bermanfaat.
1: Iya betul yang bermanfaat dan yang edukatif begitu. Jangan pula jadi menonton film
0: yang aneh-aneh.
1: Drakor. Cina begitu kan Mas. Boleh sebenarnya iya. tapi dibatasi.
0: Dibatasi begitu.
1: Kami lebih ke kalau bisa sih kalian gunakan buku di sini sebagai teman untuk nongkrong kalian gitu. Itu harapan saya ke depannya, harapan kami Dinas Perpustakaan ke depannya begitu Mas.
0: Tempat nanti tiketnya dilihat handphonenya ada aplikasi ini enggak?
1: Iya, betul.
0: Kalau enggak ada aplikasi harus ada aplikasinya.
1: Harus
0: download dulu,
1: dulu
0: ya.
1: Dan menjadi anggota di perpustakaan.
0: Oh,
1: begitu.
0: Gitu. Itu
1: tiketnya begitu
0: bisa
1: Mas.
0: Bisa jadi salah satu syarat
1: bisa, nanti, gitu. Iya.
0: Oke. Nah, mungkin kita di akhir nih Mbak Andrea kemudian Bu Leni sebagai penutup ya, apa mungkin pesan yang dapat disampaikan ini kepada masyarakat Kota Sibolga ini agar menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan benar-benar menjadi jendela menuju masa depan. Karena AI sekarang ngaku-ngakunya jendela juga ya, padahal dia membuka jendela satu, nutup jendela yang lain.
1: Jendela sementara ya.
0: Iya, sementara. Dia membatasi kita berpikir kemana-mana.
1: Betul.
0: Dia menggiring kita seperti itu.
1: Iya.
0: Silakan Mbak Andrea.
1: Kalau menurut saya jadikanlah buku itu sebagai sahabat. Ketika kita sudah percaya sama sahabat, pasti kita akan memberikan waktu lebih begitu. Maka saya rasa jadikanlah buku itu sebagai sahabat kita. Ingat buku adalah jendela dunia, bukan AI adalah jendela dunia. Di mana-mana dan selalu tidak pernah lekang oleh waktu. Selalu itu slogan kita kan, Mas. Buku adalah jendela dunia. Jadi silahkan. Buku itu tidak perlu hanya fisik saja, Mas.
0: Dalam
1: artian bisa e-book seperti yang tadi saya sampaikan.
0: E-book ya.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: E-book pun bisa menjadi jendela dunia juga. Jadi memang gunakan fasilitas kami. Silahkan gunakan fasilitas Dinas Perpustakaan yang ada dan yang sedang kami lebih perbaiki lagi, Mas. Silahkan datang, hadir di situ juga kalian bisa menggunakan wifi untuk mengerjakan
0: tugas.
1: Betul. Silahkan kalau mungkin di rumah nggak ada wifi-nya, silahkan bisa hadir di Dinas Perpustakaan. Manfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada gitu.
0: Bu Nurleni, mungkin ada yang mau disampaikan nih penutup
2: ya,
0: begitu?
2: Penutup, saya mengajak adik-adik sekalian membaca jadikanlah sebagai kebiasaan. Jadi bukan sekedar kebutuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca. Kalau kita ajak anak-anak kita mencintai buku dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang untuk terus belajar, karena setiap halaman yang kita baca hari ini adalah pengetahuan yang kita tanam untuk masa depan kita.
0: Iya.
2: Jadi mari membaca membuka wawasan dan bersama-sama kita membuka jendela menuju masa depan yang jauh lebih baik.
0: Oke. Okay. Ya, pendengar, mungkin buku yang kita baca hari ini tidak langsung mengubah kehidupan kita begitu ya, tapi pengetahuan yang kita dapatkan ini dapat mengubah cara kita berpikir dan cara berpikir itulah yang dapat menentukan masa depan tentunya. Terima kasih Mbak Andrea.
1: Terima kasih Mas
0: Yeri. Terima kasih juga Mbak Nurleni. Ya, pendengar kita sampai di sini kebersamaan di program acara Indonesia Cerdas untuk hari ini 7 Oktober 2026. Nanti di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami juga akan sampaikan informasi di Buletin Berita Daerah sore. Tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga.
3: Gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan.

0: Animasi pertama yang dibuat di dunia.
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269

0: dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Mak.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: Pendengar, kita awali dari berita pertama. Sejumlah pelaku kejahatan narkoba yang diamankan kepolisian masih ditemukan pelaku anak usia produktif. Berikut laporan Deni Siahaan.
1: Sikap sapu bersih yang diterapkan Polri dalam menumpas jaringan serta pengguna narkoba mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Firman Supriyadi, pemerhati sosial dan aktivis anti-narkoba di Tapanuli Tengah mengatakan, sejumlah bandar dan pengguna narkoba kini mendekam di balik jeruji besi setelah digaruk pihak kepolisian. Banyaknya bandar dan pengguna narkoba di daerah ini yang berhasil digulung aparat kepolisian menjadi bukti keseriusan polisi dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan keseriusan polisi dalam memutus jaringan narkoba itu harus didukung oleh semua pihak. Dukungan seluruh lapisan masyarakat, kata Firman, sangat diperlukan apalagi dari jumlah jaringan narkoba yang ditangkap oleh pihak kepolisian masih ditemukan adanya anak di bawah umur atau anak usia produktif.
2: Nah, ini membuktikan bahwa keseriusan dari polisi, aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba. Ngajak kepada warga untuk mengubah stigma itu.
1: Kemudian Firman juga meminta masyarakat untuk tetap menyatakan perang terhadap narkoba guna menyelamatkan masa depan generasi muda serta masa depan bangsa. Demikian Deni Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Berikut laporan Liana Sution.
3: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengambil langkah tegas untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Penataan ini difokuskan untuk mengembalikan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Aksi penataan kawasan tersebut melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kota Padang Sidimpuan. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidimpuan, Fahrizal Islami menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar pedagang memahami tentang penataan dan larangan berjualan di badan jalan serta trotoar bagi pedagang kaki lima. Fahrizal juga menambahkan, badan jalan dan trotoar memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, penataan ini diperlukan untuk mencari titik keseimbangan agar hak pedagang dan pengguna jalan sama-sama terpenuhi.
4: Dalam rangka penataan pedagang kaki lima melakukan sosialisasi, di mana kami harapkan ke depannya para pedagang ini bisa lebih tertib, ditata lebih baik, sehingga tetap bisa berjualan tanpa mengganggu daripada pengguna jalan sekitar Jalan Tamrin dan sekitarnya. Mudah-mudahan kegiatan kami pada hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sedikit gambaran kepada para pedagang kaki lima, sehingga mereka mengetahui bahwasanya jalan sekitar Jalan Tamrin itu harus kita tata, supaya bisa sama-sama dipergunakan untuk pedagang dan juga pengguna jalan.
3: Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Padang Sidimpuan telah menyiapkan sejumlah lokasi pasar alternatif bagi para PKL. Beberapa pasar yang dapat dimanfaatkan meliputi Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Padang Matinggi, Pasar Sadabuan, Pasar Ucokodok, hingga kawasan Mahera. Liana Sution melaporkan.
0: Masyarakat diajak mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkan menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis. Berikut laporan Joy Sihotang.
5: Masyarakat diajak mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkannya menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis. Ajakan itu disampaikan Ramses, seorang aktivis lingkungan, kepada RRI saat berbincang terkait upaya mengurangi volume sampah plastik di kedua daerah ini. Ramses mengatakan dengan mengolah sampah plastik menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis akan dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Disampaikannya, sampah plastik yang selama ini dianggap tidak berguna dapat dipilah, dikumpulkan, kemudian diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Produk seperti tas, tempat penyimpanan, hiasan, hingga berbagai kerajinan rumah tangga, kata Ramses, dapat dihasilkan melalui kreativitas masyarakat. Dirinya juga berharap masyarakat membiasakan diri memilah sampah dari rumah, sehingga sampah plastik tidak langsung dibuang ke lingkungan.
6: Jadi nanti dia diolah, lumpur keringnya itu itu bisa juga digunakan kembali menjadi pupuk gitu, tambahan pupuk gitu. Sedangkan limbah cairnya itu bisa diolah, jadi ada proses pengolahan di PLT.
5: Selanjutnya Ramses juga berharap pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat memberikan pelatihan serta pendampingan agar pengolahan sampah plastik semakin berkembang. Diyakininya dengan pengelolaan yang baik, sampah plastik tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi dapat diubah menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Joy Sihotang melaporkan.
0: Penyalahgunaan hak oleh warga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Berikut laporan Deni Syahan.
1: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di kota Sibolga dinilai akibat adanya penyalahgunaan hak oleh warga. Gas LPG 3 kg yang peruntukannya bagi warga ekonomi lemah atau warga kurang mampu, sekarang ini banyak dipergunakan oleh warga dari kelas menengah ke atas serta para pengusaha restoran di daerah ini. Kartika Saputra, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga, yang kerap melakukan sidak bersama pihak pemerintah kota Sibolga ke sejumlah tempat di daerah ini, mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penarikan bila menemukan adanya gas LPG 3 kg yang dipergunakan masyarakat yang tidak sepatutnya menjadi pengguna gas LPG bersubsidi itu.
7: Apabila nanti memang masalah ini kita temukan di lapangan, kita akan lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama bagian lembaga perlindungan akan melakukan pengecekan dan pengambilan yang memang merupakan hak masyarakat yang memang barang disubsidi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
1: Selanjutnya, Kartika berharap kepada masyarakat untuk mengembalikan hak penggunaan gas LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, guna mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pelanggaran lalu lintas masih ditemukan saat lantas Polres Tapting melakukan penindakan langsung melalui tilang manual. Berikut laporan James Franciscus.
8: Satuan lalu lintas Polres Tapanuli Tengah resmi memberlakukan penindakan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas prioritas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Kasalantas Polres Tapting AKP Dela Antomi kepada RRI kemarin menjelaskan, program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jajaran Polda Sumatera Utara. Terdapat 5 pelanggaran yang menjadi sasaran utama penindakan, yakni penggunaan knalpot brong, pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, aksi balap liar, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara yang melawan arus.
9: Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas.
8: Salantas Polres Tapting juga kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, mematuhi batas kecepatan, serta menghindari kendaraan yang mengalami kelebihan muatan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab demi menekan angka kecelakaan. James melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah kota Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berikut laporan Joy Syuhatang.
5: Pemerintah Kota Sibolga diminta memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu menghadapi persaingan pasar digital yang semakin berkembang. Permintaan tersebut disampaikan Predi, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, saat berbincang bersama RRI kemarin. Menurutnya, perkembangan pasar online turut mempengaruhi penurunan omset pedagang lokal dan pelaku UMKM di daerah ini. Predi yang ditemui RRI di kawasan Jalan Suprapto mengatakan banyak konsumen kini beralih berbelanja melalui platform digital karena menawarkan kemudahan dan pilihan produk yang beragam. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan bimbingan dan pelatihan agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan pelaku usaha di pasar digital. Pelatihan tersebut, kata Predi, dapat mencakup peningkatan kualitas dan kemasan produk, pemanfaatan teknologi, serta strategi pemasaran melalui media sosial dan platform digital.
10: Yang berkualitas jangan hanya membuat produk yang sama semua dengan...
5: Selanjutnya, Predi berharap pemerintah daerah dapat bersyukur bersinergi dengan pihak swasta dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pelaku UMKM. Dengan peningkatan keterampilan tersebut, pelaku UMKM diharapkan semakin profesional, mandiri, dan mampu memperluas pasar hingga menghadapi persaingan ekonomi global ke depan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Geliat perdagangan online semakin kuat, membuat pelaku UMKM kecil berharap pemerintah daerah hadir memberikan pembinaan dan pendampingan. Berikut laporan James Franciscus.
8: Gempuran digitalisasi kini kian nyata dirasakan oleh para pedagang tradisional. Sepinya pembeli akibat beralihnya konsumen ke pasar online instan, membuat para pelaku usaha kecil menjerit. Rika, seorang pedagang, saat dijumpai RRI di seputar jalan pasar Eik Habil kemarin mengaku, omsetnya menurun drastis dan kini sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.
11: Tuan lah, dan sepertinya juga perlunya pembinaan untuk meningkatkan pemasaran ini. Apalagi kan saingan ada yang sudah pakai online instan jadinya. Karena penjualan pun sudah berkurang-kurang.
8: Digitalisasi memang tidak bisa dihindari, namun tanpa adanya pembinaan dan pelatihan pemasaran yang merata bagi para pedagang kecil, mereka akan semakin tergilas oleh modernisasi. Harapan besar kini bertumpu pada kebijakan pemerintah agar persaingan pasar tetap sehat dan adil bagi semua. James melaporkan.
0: Para orang tua diminta lebih jeli dalam memberikan pengawasan kepada anak saat menggunakan smartphone. Berikut laporan Lia Nasution.
12: Meningkatnya anak yang kecanduan gadget akhir-akhir ini diduga akibat kurangnya pengawasan orang tua kepada anak saat menggunakan gadget. Hal itu dikatakan Dewi Sartika, seorang tenaga kesehatan di Tapanuli Tengah, terkait tingginya angka pemakaian gadget pada anak di usia dini yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengatakan, tidak dapat dipungkiri kasus anak kecanduan gadget kini sudah semakin marak sebab banyak anak menunjukkan perilaku agresif bila tidak diizinkan bermain gadget.
13: Jadi dampak buruk untuk kesehatan itu bisa, karena kan kalau sering-sering pakai gadget, jadi itu akan berpengaruh pada mata, mata bisa jadi nanti kering karena dipaksa untuk melihat gadget secara terus-menerus.
12: Dewi berharap para orang tua terus mendampingi dan lebih jeli terhadap anak dalam memberikan waktu saat menggunakan gadget. Lia Nasution melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dari sejumlah pelaku kejahatan narkoba yang diamankan kepolisian, masih ditemukan pelaku anak usia produktif. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Edi Suheri, mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: dengerin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Aksan, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek.

0: Oh, kok biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga, dan selanjutnya dari informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita masih hadir menemani Anda di Sibolga sore ini ya. Dan kita hadirkan lagu-lagu dan informasi yang sudah kita siapkan dari studio ke ruang dengar Anda di hari ini, dan nanti Anda akan ditemani oleh Ferdian. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
1: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit, tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

0: tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
1: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
2: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
0: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
5: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
6: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
5: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
6: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
7: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
6: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Malam baik untuk semua, walaupun cuaca kurang bersahabat di malam hari ini. Ya, Sibolga yang diguyur hujan ya, untuk daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ya tentunya harapan sehat selalu dimanapun berada. Sibolga malam bersama Ferdian menemani suasana hari ini. Ya semoga sajian informasi lagu dan hiburan di malam ini dapat memberikan kebahagiaan untuk semua. Di edisi kerja hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan kami informasikan kepada Anda saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga dan sekitarnya, bahwa seruan Azan Isya ya, telah berkumandang. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah fardu Isya untuk Anda, saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

terima kasih masih bersama kami. Masih lanjutkan kebersamaan menemani malam pukul 19.42 waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

54 menit di rumah sewaktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum nantinya hadirkan mini drama, masih hadir sebuah lagu untuk Anda menemani malam hari ini.

0: Aduh, kenapa mau kuk lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Yang kenyang ya makannya, udah mama masakin loh, awas aja kalau gak dimakan.
5: Ini udah ketiga kalinya mama mau masakin aku. Fun fact-nya, nasi goreng dan telur dadarnya sama seperti masakan bundaku. Mereka tuh gak pernah ketinggalan daun jeruk atau kemangi di masakannya.
4: Iya bener banget. Yah, exactly, bener banget. Udah ya, aku mau balik lagi nih ke kelas. Bye.
6: Drama radio Waktu Yang Tepat, produksi RRI Banten dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Kinar, Digi Pribadi sebagai Doni, Citra Astari sebagai Mama Kinar, Argan Prayoga sebagai Ayah Kinar, Hasnia Rahmawati sebagai Tante Widya. Hujan belum juga reda. Sedangkan makan malam sudah terhidang di meja. Dulu, setiap pagi dan malam keluarga ini memang selalu menghabiskan waktu makannya di meja makan sembari berbincang apapun. Mulai dari sekolah Kinar, kegiatan Kinar, ayah dan mama, bahkan sampai percintaan Kinar. Namun, beberapa bulan terakhir semenjak kepindahan mereka ke Cilegon, ayah sering absen. Karena ayah harus keluar kota untuk menyelesaikan pekerjaan. Mama dan Kinar sangat mengerti kondisi ini. Karena ayah adalah orang penting di perusahaan kimia tersebut. Kinar, sini deh. Mama mau tanya. Itu Doni. Doni yang lagi deket sama kamu itu asli orang sini atau pindahan juga?
7: Setauku sih sejak lahir Doni dan keluarganya emang udah tinggal di sini sih, Mam. Kenapa emangnya, Mam?
8: Oh, enggak. Mama tuh punya teman pindahan juga dari Jakarta. Ya, siapa tahu Doni itu anaknya teman Mama.
7: Oh iya, Mam. Setiap Mama bawain bekal buat aku dan Doni di kampus, Doni tuh selalu bilang kalau masakan Mama tuh enak. Terus, masakan Mama tuh rasanya sama kayak masakan bundanya Doni di rumah.
4: Plus yang spesial lagi nih Mam, ada daun jeruk dan kemanginya. Bener-bener sama persis kayak masakannya bundanya Doni di rumah.
8: Oh ya? Wah, berarti bundanya Doni seleranya sama dong, sama kayak Mama.
6: Kinar memang sudah mengenalkan Doni kepada Mama, tapi belum mengenalkannya ke Ayah. Sebab memang kesibukan dan waktu yang belum tepat. Doni memang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Mama Kinar. Walaupun Doni baru 2 bulan dekat dengan Kinar. Mama percaya bahwa Doni adalah anak yang baik dan penyayang. Apalagi saat ini ia juga sedang fokus sambil mengurus bundanya yang tengah berjuang melawan kanker. Suatu hari di rumah sakit.
4: Hai Tante, gimana kata dokter?
9: Alhamdulillah, kata dokter, kondisi Tante membaik dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi, kemungkinan minggu-minggu ini Tante sudah boleh pulang.
4: Wah, alhamdulillah. Syukur deh kalau kayak gitu. Semangat ya Tante. Semoga cepat sembuh. Pokoknya jangan banyak pikiran deh.
9: Siap Kinar. Tante mau ngucapin terima kasih ya sama Kinar dan Mama. Jadi repot deh, hampir setiap hari harus masakin Doni.
4: Santai aja Tante, Mama Kinar malah seneng karena masakannya selalu habis sama Doni.
9: Anak itu bener-bener deh.
4: Wajar Tante, Doni kan mau sidang skripsi, jadi butuh banyak asupan deh.
6: Terdengar suara mobil bermesin solar. Mama Kinar sedikit membuka gorden untuk memastikan bahwa suaminya sudah pulang ke rumah. Karena memang sudah seminggu ini, ayah pergi keluar kota. Senang sekali hatinya dan tentunya sambutan manis segera datang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas, akhirnya kamu pulang. Gimana mas, kerjaan lancar kan? Aku dengar kemarin ada pipa yang bocor di proyek.
0: Iya mah, makanya aku sangat sibuk sekali dan gak sempat balas atau angkat telepon kamu. Maaf ya.
1: Tidak apa mas. Oh iya mas, seminggu lalu Ibu Reni tetangga blok depan bilang bertemu denganmu di rumah sakit. Apakah itu lagi jenguk korban kecelakaan kerja?
0: Hah? Oh, itu. Iya, aku sedang memastikan saja bahwa korban sudah ditangani dengan baik dan asuransi perusahaan bisa mengcover semua proses kesembuhannya.
1: Oh, iya. Mudah-mudahan ya, Mas. Ya udah, sebaiknya habis ini kamu mandi, makan malam, dan kita istirahat. Kinar sudah tidur dari jam 8 tadi. Mungkin dia kelelahan karena kuliahnya sedang padat.
0: Iya sayang, terima kasih ya.
2: Mama Kinar adalah seorang wanita yang sangat sabar dan lembut. Ia tahu bagaimana harus bersikap dan mendidik serta mengarahkan anaknya. Ia adalah lulusan terbaik magister di kampus. Dulu, ia adalah seorang manajer perusahaan startup di Jakarta. Semenjak Kinar lulus SMP, ia menyudahi semuanya. Mulai dari kesibukan bekerja, gaji yang sangat tinggi, bahkan sampai status jabatan yang dia miliki. Kini, ia fokus menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Pagi yang cerah dan meja makan semakin lengkap dengan kehadiran ayah yang sudah seminggu di luar kota. Kebetulan, hari ini adalah hari libur, sehingga Kinar dan ayah puas bertemu dan ngobrol banyak hal. Mulai dari kuliah, kegiatan komunitasnya, dan tentunya masih banyak lagi, termasuk pertemuannya dengan Doni yang baru sempat ia ceritakan. Namun, tiba-tiba handphone ayah berbunyi. Ayah harus segera bergegas menjauh dari meja makan untuk segera mengangkat telepon.

0: Baik, saya segera ke sana.
1: 1 jam setelah ayah bergegas entah kemana, kini Kinar mendapat kabar duka dari Doni bahwa Tante Widya meninggal dunia. Suasana saat itu sangat menegangkan. Hari libur yang tadinya akan diisi sehari bersama dengan ayah, kini berubah menjadi duka. Perasaan kalut sangat dirasakan Kinar. Banyak sekali yang ada di pikirannya. Mulai dari kemana lagi ayah pergi, sampai nasib Tante Widya yang biasa sehari-hari selalu bersama, kini telah tiada. Bagaimana tidak, sepulang kuliah, Kinar selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, memberi semangat dan menghibur Tante Widya. Sosok keibuan yang ia kenal setelah mama. Di rumah duka, Kinar hadir bersama mama. Pertama, mereka bertemu dengan nenek Doni yang berkali-kali pingsan di sudut sana karena tidak kuat menanggung kesedihan. Lalu di sudut satunya berdiri tegar seorang laki-laki paruh baya yang tidak asing ia lihat. Bahkan setiap hari selalu bersamanya. Hanya saja beberapa hari ini ia bak ditelan bumi. Kinar segera bergegas menggenggam tangan mama yang sudah sesak berlinang air mata. Bukan karena duka. Namun saat Doni memanggil laki-laki itu dengan sebutan ayah, Kinar dan mama meninggalkan rumah duka dengan perasaan tidak menentu. Berkali-kali ia memastikan bahwa ini adalah mimpi, namun ternyata ini adalah sebuah kenyataan. 3 hari berlalu. Di malam hari, meja makan yang biasanya penuh canda tawa dan kebahagiaan kini berubah.
2: Aku adalah istri yang sangat bodoh. Saking bodohnya aku, beberapa petunjuk dari Tuhan aku hiraukan. Selama ini aku bukan diam. Aku selalu menuruti apa maumu. Aku tinggalkan apa yang seharusnya masih bisa aku kejar untuk masa depanku serta adik-adikku, Mas. Aku adalah tulang punggung di keluargaku. Tapi itu semua.
3: Aku benar-benar minta maaf pada kalian. Widya adalah istri pertamaku dan Doni adalah anak pertamaku. Selama ini aku hanya ingin mendampingi di masa-masa kritisnya. Aku tidak keluar kota. Aku mengatur kepindahan kita di kota ini karena aku tahu bagaimana kewajibanku sebagai suami dan ayah untuk mereka.
2: Setelah 19 tahun kamu baru bicara ini, Mas. Oh Tuhan, bodoh sekali aku.
3: Kamu tetap istri terbaikku. Aku hanya merasa terjebak dengan kesalahan masa lalu yang gak mungkin bisa aku hindarin. Saat itu aku hanya menginginkan anak perempuan yang kebetulan aku dapatkan darimu. Itu saja. Dan kamu tahu kan bagaimana aku mencintai Kinar?
4: Cukup ya. Aku tidak suka dengan caramu.
5: Mungkin kita hanya perlu waktu untuk bisa sama-sama saling menguatkan. Aku tahu ini berat. Kenyataannya kita memang sedara. Bukankah seharusnya aku yang marah padamu? Kinar, sekarang aku udah gak punya ibu. Ibu sudah meninggal kemarin. Aku cuma punya kamu dan ayah. Aku cuma punya kalian di hidup ini.
6: Doni, aku gak tahu deh. Aku benar-benar gak tahu harus apa. Rasanya tuh aku pengen pergi yang jauh dari dunia ini.
5: Kinar. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Kamu tahu kan betapa kehilangannya aku. Aku sangat kehilangan.
1: Perlu waktu bagi keduanya untuk menerima semua yang telah terjadi. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi hidup. 4 tahun kemudian. Kinar, kita akan hidup bersama-sama di sini, di rumah baru, kehidupan baru, kisah baru, dan anggota baru. Setelah kuliahmu tuntas dan saat ini kamu bekerja di media, rasanya kita sudah sama-sama dewasa, Nak, untuk menerima semua ini. Kehidupan yang mungkin tidak kita mau,
2: Tetapi Tuhan punya caranya sendiri untuk mempertemukan kita jadi satu.
3: Doni, sekarang kamu tahu bahwa Kinar adalah adikmu. Jaga dia. Walau dulu kamu punya perasaan berbeda, tapi sekarang mungkin kamu bisa ubah perasaan itu menjadi sayang. Cinta sebagai kakak dan adik.
4: Hai kakakku.
5: Halo adikku.
1: Di rumah baru itu akhirnya mereka disatukan. Lengkap rasanya ayah dan mama kini mempunyai sepasang anak laki-laki dan perempuan. Mereka hidup bahagia dengan kebiasaan baru yang sangat mereka syukuri. Waktu yang tepat. Persembahan Teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati. Sutradara Argan Prayoga. Narator Gita Puspita. Teknik montase Berlian Herlambang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ya, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang hadir menemani malam hari yang berbahagia ini. Dan kami promosikan di promosi waktu pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya akan hadir Ruang Rindu Berjaringan secara nasional menemani Anda di malam hari ini.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya.
3: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke abang.
5: Makasih ya dek.
3: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
5: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
3: Iya bang, terima kasih ya bang.
5: Sama-sama dek.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
7: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
2: Getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: Ya baik, nah dengan apapun berada, ya malam baik untuk semua di kesempatan malam hari ini. Untuk yang masih berada di luar rumah, yang masih beraktivitas malam, ya semoga sajian lagu yang hadir dapat menjadi teman untuk Anda dalam menikmati malam hari ini. Nah untuk yang hanya memilih berada di rumah, ya berkumpul bersama keluarga, juga tak lupa kami sapa Anda di malam ini. Semoga malam baik untuk semua.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Baik pendengar, kami cukupkan untuk Anda yang selanjutnya hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan.
1: Olahraga paling murah, meriah dan sehat,
2: iya,
1: Mas.
2: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh dengar tuh.
2: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit. Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
2: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama ya, enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya okay. Ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
2: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
2: Oh, iya gitu. Ya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
2: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
2: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
2: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Mas, tunggu yang undang kan.
2: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
2: juga akan diundang.
1: Juga kan. Gitu ya Mas Ari ya.
2: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
2: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
5: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Teteh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
2: Idang Rasidi
1: adalah kakek. Bener kan Teh?
5: Iya Teteh ketawa sendirian ibunya.
2: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
5: Udah di dalam rumah sendiri.
2: Oke,
5: udah
2: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
5: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
5: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
2: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
2: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh?
5: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
5: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
5: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
2: Apa tuh?
5: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
2: Bukan apa take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
5: Take one.
1: Nanti dijawab.
2: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
5: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
5: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
3: Aku pernah menunggu.
2: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
5: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh aduh.
1: Mantap.
3: Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih
2: ya. Kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
1: Nanti dijawab.
2: Oke nanti dijawab ya Teh ya.
5: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
5: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
3: Aku
5: apa?
3: Pernah menunggu.
2: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
5: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh aduh.
1: Mantap.
3: Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
5: Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
2: Siap.
3: Hatur nuhun ya Teteh.
5: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
5: Ita juga.
1: Iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
5: Buat produser Ruang Rindu Yuri Ismail. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya. Selamat malam Abdullah.
2: Oke.
5: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
5: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
2: Ini tadi kan kita ngomongin Tekwan ya. Ada yang punya taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Itu Purnama Sari,
1: iya,
6: cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Mas Yudis, mana ada Koko?
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
6: Mas Yudis.
2: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
6: Sampai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing teh.
2: Oh teh.
1: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
6: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
6: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
6: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo. Dari nyokap dari ibu.
6: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
6: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
2: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
6: Iya dong dok. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
6: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
3: Manager saya.
6: Yudis. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pajak lah itu kita.
6: Lama-lama pajak lah. Diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
6: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
6: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
2: Siap.
3: Makasih Ayu.
6: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
6: Kirim salam ya.
1: Siap.
6: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
6: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
6: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
2: gitu? Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Siap.
6: Semuanya.
3: Yo.
6: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
6: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Jiwanya
3: nggak
2: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
2: Itulah
1: Mas Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
2: Ya di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Matador ya.
1: Ada
2: matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa.
1: Seiring
2: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya apa sih ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
3: Ya iyalah.
2: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Ya udah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa
0: dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga sama tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik. Kabar Tante baik. Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julia?
3: Saya ini seorang disabilitas Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke,
2: Elsa. Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk Om Julian. Siapa tuh?
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Biarlah kan ku simpan
1: dalam hati
0: cinta yang tulus ini.
2: Terima kasih Elsa.
1: Salam dulu, Om.
2: Silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah, itu ya.
1: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih, Elsa.
1: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
3: Mas Julian?
2: Waktu itu
5: tahun, kalau
2: Manggung dulu.
5: Mm-mm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya?
2: 90-an
3: ya? Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya?
3: 90-an.
2: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdananya.
5: Itu,
3: sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya. Waktu itu ya. Jadi,
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya? 95-96 ya kalau gak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
3: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
1: Ruang Rindu, Ruang
0: Berbagi, Rindu Memori Lagu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host? Kita
0: oke, ditunggu ya.
3: Kita sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian, dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak
2: Farida,
3: sama Pak Widira.
0: Oke,
2: makasih ya.
1: Oke, Ayu
0: ya. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Mas Yudi. Gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa apa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus cuman dia lebih ke arah olahraga ya jadi bola gitu basket gitu jadi senangnya di olahraga bola basket futsal pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes. Halo,
0: lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Halo. Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada K3. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa
1: Mas, udah
0: ngantuk.
1: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.

Nah, di mana berada, demikian telah hadir Ruang Rindu berjaringan secara nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT. Saya teh mau mudik. Cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT. Jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Satu. Ya, pendengar dimanapun berada, masih bersama kami, lanjutkan kebersamaan untuk Anda di musik hiburan lagu-lagu tradisional dan budaya, tentunya di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Terima kasih masih stay bersama kami, pendengar dimanapun berada, pukul 22 lewat 50 waktu Indonesia Barat saat ini. Jelang masih waktu pukul 23 masih menemani Anda dengan suguhan lagu-lagu di musik budaya dan menemani malam hari ini.

0: Ya, jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Halah.

0: Gak usah, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar pukul 23 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya dengan lagu-lagu di Sibolga Malam untuk Anda.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang. Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Tapping.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Selamat malam.
1: Ya baik, mendengar di mana pun berada, sampai di sini tentunya aku bersama ini Anda. Terima kasih. Sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini. Program Sajarah Risi Wolga, kenal inspirasi.

Pendengar, sampai di sini tentu sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Innalhamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa mayyudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu, hadyu Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk selal Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, wahyu, Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dan kesatuan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani wa rahimakumullah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan dianjurkan dan ditekankan, bahkan mendekati hukum wajib, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu ingin mengingat kepada kita pada saat kita ingat kepadanya. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan cobaan agar hamba tersebut sadar dan kembali kepada Tuhannya. Beruntunglah orang yang terlalu dimudahkan lisannya untuk berzikir dan mengingat Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada seorang tokoh masyarakat dari manusia, mungkin dia memiliki kedudukan, ya, terutama di diri kita sendiri, kemudian dia selalu menyebut-nyebut nama kita, atau membanggakan kita di depan orang lain. Kira-kira seperti apa perasaan yang kita rasakan dengan sebutan tokoh masyarakat tadi tentang kita? Kalau sekali disebut, misalnya presiden, gubernur, atau siapa saja menyebut nama kita. Jangankan jauh, orang tua kita saja kalau sering menyebut nama kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, pasti kita merasa bangga. Begitu juga mungkin di kalangan teman-teman di kantor, mungkin ada atasan atau mungkin orang yang dekat dengan kita, atau mungkin seseorang di luar kantor pun yang memuji ya kita secara khusus, maka itu pasti ada sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang mengingat kita? Allah mengatakan, kalau ya kalian mengingat aku,
ya, atau ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kata sebagian ulama, Allah kalau mengingat hambanya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan bersyukurlah kepadaku, dan syukur bagian daripada zikir. Karena zikir adalah maknanya sangat luas. Masuk dalamnya semua amal yang selalu mengingat Allah. Apakah mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan salah satu substansialnya adalah berzikir dengan lisan. Dan Allah mengatakan, dan jangan pernah mengingkari nikmatku. Di dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 41 Allah juga mengingatkan dan memerintahkan untuk berzikir kepadanya. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, disayangkan sekali banyak di antara muslimin membaca zikir 33 saja habis solat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, riwayat lain 34, lalu menggenapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah solat, yang keutamaannya kata Nabi SAW bisa mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, itu aja masih dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau seseorang muslim selesai solat, kemudian dia tidak berdiri dari tempat musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maaf, dengan mengeluarkan angin ataupun buang air kecil atau buang air besar, maka di atas kepalanya malaikat berdoa mengatakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sampai dia melanggar salah satu dari tiga hal tadi. Tapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini. Bahkan kadang-kadang orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri melalaikannya. Buru-buru, syaitan selalu membisikkan agar ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada zikrullah. Padahal kita akan dengarkan nanti berapa banyak, akan ada tambahan banyak sekali dalil tentang keutamaan zikir dan hal-hal yang luput dari orang-orang yang justru tidak berzikir. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dari dosa-dosa mereka dan juga balasan atau pahala yang besar. Juga Allah menyebutkan tentang adab berzikir dalam surah Al-A'raf 205, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Berarti kita harus mengetahui zikir itu punya bobot. Kita dengan merendahkan diri tahu kalau kita sedang menyebut Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam riwayat yang sahih kalau Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW, kalau ingin masuk ke masjid untuk sholat, maka wajahnya merah seperti orang ketakutan. Dan orang di sekitarnya bertanya, ada apa wahai Hasan? Kenapa seperti ini? Maka dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Maksudnya, akan masuk ke rumah Allah, walaupun itu masjid sederhana ataupun musalla, tapi dia rumah Allah, rumah raja alam semesta. Maka Allah menyuruh merendahkan diri dalam berzikir, dan juga rasa takut akan azabnya Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, banyak di antara muslimin justru teriak-teriak dalam salat zikir, dan ini dikatakan, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita akan menjelaskan atau menyampaikan pelengkap daripada ayat-ayat tadi adalah hadith-hadith baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata baginda Nabi SAW, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhan-Tuhannya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa lihat bagaimana orang yang hidup bisa beraktivitas kayak kita sekarang, masih Allah berikan umur, kita masih bisa melihat, mendengar, merasakan, ya. Ini semua adalah perumpamaan orang hidup. Kalau di sebelah kita ada orang mati, maka dipukulin, ya, dicaci maki, dia tidak bisa membalas. Perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir seperti ini diberikan gambaran oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafadznya berbeda sedikit. Matsalul baitil ladzi yuzkaru Allah fihi wal bait alladhi la yuzkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau dizikir Allah, diingat Allah, dengan rumah yang tidak ada zikirnya, perumpamaan seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Kita tahu bagaimana rumah orang hidup, hidup semuanya, menyala lampunya, ada kegiatan, ada aktivitas, ada sukaria di dalamnya. Kemudian kalau kuburan, senyap, tidak ada apa-apa. Itu dijadikan
perumpamaan bagi orang yang zikir dan orang tidak zikir. Sebagian ulama mengatakan berarti menandakan orang yang zikrullah ditemukan dalam hidupnya hal-hal yang tidak ditemukan pada orang yang tidak berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumullah, dia mengatakan, saya melihat bagaimana efek daripada ibadah dan kedekatan diri kepada Allah, ya, kepada kesehatan, terangnya mata, lantangnya suara, luasnya rezeki, jauhnya dari penyakit dan fitnah, itu pada guru kami Ibnu Taimiyah karena zikir dan ibadah yang selalu diamalkan. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis yang paling mulia dalam hubungan atau berhubungan dengan masalah keutamaan zikir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Bunyinya sabda Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi raja kalian. Perhatikan kalimat paling suci, terjemahan memang langsung dari kalimat dikatakan di sini azkaha, paling suci, paling Allah sukai, dan paling tinggi dalam derajat kalian, paling cepat mengangkat derajat kalian, lebih baik bahkan daripada kalian menginfakkan emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang lantas kalian memenggal leher mereka. Nah, ada sebuah hadis menjelaskan kalau kita membunuh seorang kafir di medan perang, tentu ini kita bicara di kancah peperangan, ya, yang benar sesuai dengan syariat Allah SWT, maka ada hadis berbunyi, tidak akan bersatu seorang mukmin dengan kafir yang terbunuh di tangan di medan perang. Artinya ada jaminan surga bagi si mukmin tadi. Dan kalian atau mereka memenggal leher kalian atau kalian mati syahid. Jadi luar biasa ini. Amalan apa kira-kira yang bisa menyatukan semuanya? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, berzikir dengan menyebut dan mengingat Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang lain juga, hadis yang mulia dan hadis sudah masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi SAW, dan ini hadis qudsi, yaqulullahu Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku di dalam dirinya aku pun akan mengingatnya di dalam diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, dan kalau dia menyebut aku di tempat keramaian maka aku akan menyebutkan dia atau menyebut dia di keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksud di kalangan para malaikat, wa in taqar raba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, dan kalau hamba tersebut berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal maka aku akan dekatkan diri kepadanya sesiku atau sedepa, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu depa maka aku akan mendekatkan diri kepadanya, kalau dia satu siku maka aku satu lengan, ya, kurang lebih terjemah begitu, wa in atani yamshi ataitu harwala, dan kalau dia berusaha datang kepadaku dengan berjalan aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan diri kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Juga ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, bahwa seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Maksudnya terlalu banyak, saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan dan saya amalkan, yang saya rutinkan. Maka oleh karena itu beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh padanya, yang selalu aku jadikan sebagai pegangan. Maka beliau bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, maka hendaklah lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran. Ada di antara yang mengkhatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka mengkhatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadan mengkhatam 30 juz di solat witirnya, yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka mengkhatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Kalau seseorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadah itu akan jadi ringan untuknya dan
Allah berikan keberkahan. Misal, orang belum pernah berdoa sebelumnya. Maka pada saat dia pertama kali berdoa kan berat rasanya. Dan dia tidak tahu kosakata apa yang harus dia pilih dan dia susun. Tapi kalau dia sudah jadikan sebagai rutinitas, maka Allah akan berkahi, maka keluarlah kata-kata dari lisannya yang tidak pernah terlintas sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah misalnya. Dia kalau belum pernah sedekah, maka akan berat baginya. Tapi kapan dia sudah menjadikan sebagai rutinitas walaupun sedikit, akan muncul program-program sendiri dalam dirinya di dalam sedekah itu. Dan seterusnya semua ibadah seperti itu. Salat malam orang kalau pertama kali mengerjakan akan berat. Tapi kalau dia sudah biasakan mengerjakan, maka akan muncul keberkahan. Akan muncul ide-ide dia, program-program di salat malam itu. Misal tadinya dia cuma baca surah-surah pendek. Sekarang mulai malam setelah sebulan, setelah setahun, dia akan baca beberapa puluh ayat. Mungkin akan berkembang jadi ratusan ayat. Mungkin dia akan mengkhatam Al-Quran hanya dengan beberapa malam saja. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan satu pahala. Wal hasanatu bi ashri amsalihah. Dan satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harf, tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Dalam hadis yang lain juga, ini hadis yang mulia tentang masalah membaca Al-Quran. Dan usahakan longkan saudaraku seiman walaupun cuma satu ayat, dua ayat. Setiap kali ada kesempatan, bukan setiap hari. Kalau anda mau memilih jumlah minimal dalam sehari, maka ada minimal 10 ayat. Diambil daripada sikap para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka menukil satu sama yang lain. Kami kalau bertemu, maka kami tidak pernah berpisah kecuali kami sudah membaca, memahami, menghafal 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang beliau mengatakan, ta'al nu minusa'a. Setiap kali mereka ketemu, mereka mengatakan, ayo kita menambah keimanan kita dalam sesaat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW manahnu fi suffa, faqal. Satu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami, sementara kami di suffa. Dan suffa adalah sebuah lokasi di belakang rumah Nabi SAW, bisa menampung sekitar 300 orang, siapapun yang mau menuntut ilmu, ataupun orang-orang miskin yang tidak punya tempat untuk tinggal. Nabi SAW seringkali kalau turun wahyu, maka yang pertama ditemui umumnya ahli suffa. Kata Uqbah bin Amir, beliau kebetulan salah satu penghuni suffa itu, mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami, sedangkan kami sedang duduk di suffa tadi. Qala faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmi ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dia menuju ke lembah Buthan atau lembah Aqiq? Jadi di kota Madinah ada dua lembah besar sekali ya, dengan arah yang berbeda, Buthan dan Aqiq. Ini lembah umumnya sering dilewatin oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Sampai sekarang tentu tempat itu masih belum dihuni ya. Tempatnya ada di depan kampus kami dulu, lembah Aqiq namanya. Nabi SAW berikan contoh itu, siapa dan rekan yang mau pergi kedua lembah ini, fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Lalu kemudian dia pergi ke sana, dia mendapatkan dua ekor unta yang besar, unta betina yang besar yang sudah berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Tanpa ada dosa, maksudnya bukan mencuri dan juga memutus silaturahim, maksudnya mengambil hak kerabatnya. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Maka para sahabat pun berkata, tentu ya Rasulullah, kami suka itu. Faqala tuqala, afala yagdu ahadukum idal masjid faya'lam. Tidakkah salah seorang di antara kalian menuju ke masjid, kemudian dia belajar. Au yakra ayataini min kitabillahi azza wa jal, khairun lahu min naqatain. Dia membaca dua ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Surah Al-Fatihah misalnya, dua ayat itu, atau qul huwallahu ahad Allahu samad, dia baca saja misalnya dua ayat, itu lebih baik daripada dua unta yang besar tadi. Wa thalathun khairum lahu min thalath, dan dia baca tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah, dan empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan demikianlah berapa jumlah ayat akan dihitung juga berapa jumlah unta yang akan dia dapatkan. Pernah satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, maka
dia pun melihat masjid sering kosong, tidak seperti di zaman Nabi SAW, banyak orang sibuk di pasar, perdagangan. Mereka ke masjid ya pada saat waktu sholat. Tapi umumnya mereka sudah tidak duduk lagi khusus waktu berzikir, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Maka beliau pun menuju ke pasar Madinah lalu berkata, wahai muslimin, sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa saya lihat kalian masih ada di pasar ini? Maka orang-orang pun pada kaget. Mereka mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi SAW. Di benak mereka, mungkin pedangnya Nabi, mungkin sendalnya Nabi, mungkin piringnya Nabi, mungkin bajunya Nabi sedang dibagi-bagi. Maka mereka buru-buru menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, saya akan menunggu kalian di sini, menjaga barang-barang kalian. Abu Hurairah sendiri di pasar. Seluruh pedagang pergi ke sana. Begitu tiba, begitu sudah selesai mereka tiba di masjid dan mereka tidak temukan ada pembagian materi ya, atau benda-benda tadi yang mereka bayangkan. Mereka kembali ke pasar lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang Anda katakan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang berdoa. Kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang kita miliki dari fisik duniawi itu akan kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita meninggal tidak akan ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini telanjang badan dan dibungkus dengan satu saja kain. Ya, pada saat kita lahir di muka bumi ini, dan begitu juga pada saat meninggal tidak ada lagi yang kita bawa. Semuanya hanya jadi kenangan. Oh, ini sepatunya fulan, ini tasnya fulan, ini mobilnya fulan, ini usahanya fulan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi warisan untuk dibagi-bagi dan dia tidak akan membawa kecuali amalnya. Ingatlah sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia maka ikut kepadanya tiga hal kekuburan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua, yaitu keluarga dan hartanya. Istri kita walaupun sayang, anak-anak walaupun sayang, ya sahabat-sahabat pun walaupun sayang dengan kita, tetap mereka hanya paling jauh berdiri di atas kuburan tersebut. Beberapa menit kemudian dia akan pulang. Bahkan istri bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman sibuk, dan kita akan sendirian di sana. Begitu juga dengan mobil yang kita miliki, harta. Paling jauh parkir di pagar kuburan. Setelah itu pulang akan jadi warisan yang tinggal bersama kita, amal yang justru banyak dilalaikan oleh orang-orang. Terakhir teman-teman, kita akan tutup dengan tiga buah hadis, yaitu hadis yang disebutkan riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tira, wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa atau barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir sama sekali di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah, ulama hadis mengatakan akan ada hukuman dari Allah bisa datang kepada dia, atau Allah maafkan. Ya, dan dia juga akan menyesal karena ada waktu-waktu dia yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Hadis selanjutnya adalah kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa'a dzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, tidaklah ada satu kaum yang duduk di sebuah majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, dan tidak membaca salawat kepada nabinya SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, atau jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai. Dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Tentu kita kalau duduk selama itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan ya, atau kita menegakkan kebenaran ataupun melarang dari kemungkaran, termasuk dalam masalah zikir. Semoga bermanfaat insyaallah. Alhamdulillahirabbilalamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami
kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah perintahkan itu kepada kami dan engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Kami ikhlas ataupun kurang keikhlasan dengan kemahamurahanmu dan yang sedang kami kerjakan dan juga akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, satukan kami di surga firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasana. Dan juga di akhirat semua kebaikan. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya azizu ya ghaffar. Wahai zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya rabbal alamin wa tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan kemaksiatan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Waladzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu berzikir adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, aparat penegak hukum harus terus melakukan pengawasan dan pemantauan guna menekan pelaku judi online. Sejumlah nelayan di Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan masih tetap minim. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri.

0: Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Aparat penegak hukum harus terus melakukan pengawasan dan pemantauan guna menekan pelaku judi online. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
1: Dampak kemajuan teknologi yang berkembang saat ini sulit untuk dibendung. Mengingat kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, telah membuka ruang yang luas bagi warga untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan judi online. Pemerhati sosial Rahmat Hidayat saat menjawab RRI kemarin sore mengatakan, pemerintah melalui Kominfo dan Cybercrime perlu memperketat monitoring terhadap situs-situs judi online yang marak saat ini, mengingat dampak judi tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Rahmat juga mengatakan pemberangusan situs judi online menjadi salah satu cara terbaik dalam menutup jaringan judi online yang selama ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Akibat dari perbuatan mereka itu bisa merugikan banyak orang. Karena apa? Judi online yang ada di Indonesia ini korbannya bukan orang-orang yang punya duit banyak, tapi orang-orang yang memang duitnya pas-pasan karena mereka bisa deposit dengan uang yang sangat kecil, dengan Rp20.000-Rp30.000, mereka bisa deposit.
1: Kemudian Rahmat juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama secara kolektif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak buruk judi online guna menyelamatkan anak bangsa dari jeratan permainan judi. Denny Siahaan melaporkan.
0: Sejumlah nelayan di Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan masih tetap minim. Berikut laporan Liana Sution.
3: Hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan yang signifikan dalam setahun terakhir. Meski pendapatannya terus menurun, para nelayan tetap berkomitmen untuk melaut demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itu dikatakan Boni Sinaga, seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait minimnya hasil tangkapan yang didapat para nelayan setahun belakangan ini. Ia menyebut, meski pendapatan nelayan tradisional semakin lesu, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk melaut karena melaut sudah menjadi pekerjaan utama dalam menutupi kebutuhan keluarga.
4: Biasanya setiap satu tahun kalau sekali masih kena ikan. Ini dalam 3 tahun ini jauh enggak pernah kena ikan. Kurang cukup makan lah itulah.
5: Iya, kalau kadang-kadang terlalu
6: pun enggak cukup. Itulah.
5: Iya, awak kan tadi.
4: Mau belanja enggak pulang. Nasiban lah.
5: Ini awak pinjam-pinjam dulu uang nak beli minyak.
3: Selanjutnya Boni berharap cuaca lebih bersahabat lagi dan hasil tangkapan juga lebih meningkat sehingga kedepannya kehidupan para nelayan sejahtera. Liana Sution melaporkan.
0: Aparat kepolisian Resor Padang Sidimpuan menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg. Selanjutnya dilaporkan Rizky Ramadan.
7: Beginilah detik-detik penangkapan terhadap seorang kurir narkoba berinisial S, 34 tahun warga Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kolonel Lios Sudarso, Kota Padang Sidimpuan. Petugas mendapati 20 bal narkotika jenis ganja kering dibungkus karung di atas sepeda motor yang dikendarai tersangka, di mana tersangka sempat melakukan penganiayaan kepada petugas dengan cara menggigit tangan petugas saat proses penangkapan berlangsung. Penangkapan ini sendiri berawal dari laporan masyarakat yang melihat tersangka dengan gerak-gerik mencurigakan melintas di lokasi penangkapan. Dari laporan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dan menghentikan laju kendaraan tersangka sebelum akhirnya melarikan diri dan berhasil dibekuk petugas. Saat diinterogasi, tersangka mengaku barang haram tersebut hendak diantarnya ke kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan atas perintah seorang bandar berinisial U dengan upah Rp1.800.000. Namun dirinya baru menerima Rp800.000 sebelum akhirnya ditangkap.
8: Tepat pada pukul 05 lewat 10 WIB, seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut tidak memperlambat waktu langsung melakukan penyergapan. Namun saat tergap, pelaku berusaha kabur. Namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas. Namun karena kita sudah mempersiapkan anggota, jadi dapat melumpuhkan pelaku.
7: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk lebih tegas dalam menerapkan larangan mendirikan bangunan di wilayah perbukitan guna meminimalisir korban jiwa saat terjadi bencana longsor. Berikut laporan Joy Sihotang.
9: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk lebih tegas dalam menerapkan larangan mendirikan bangunan di wilayah perbukitan dengan kemiringan lebih dari 35 derajat. Hal itu disampaikan Darwan, salah seorang aktivis lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait bahaya mendirikan bangunan rumah tinggal di area perbukitan rawan longsor. Menurut Darwan, masih banyak warga yang tidak menyadari resiko tersebut dan tetap membangun di area perbukitan yang berpotensi longsor. Ia menganggap hal ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan pemilik rumah. Dirinya juga meminta pemerintah di kedua daerah ini melalui instansi terkait agar lebih teliti dalam memberikan izin mendirikan bangunan kepada warga. Sebab kata Darwan, keamanan pemilik rumah harus menjadi prioritas utama. Selain itu, Darwan juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya penataan rumah tinggal yang aman, asri, dan sederhana, serta bebas dari potensi bahaya bencana longsor. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
10: Apa sebenarnya substansi yang mau dilaksanakan? Bagaimana masyarakatnya itu biar aman, nyaman, terutama dari kenyamanan, keamanan mereka untuk bagaimana mengatasi longsoran ini?
9: Selanjutnya, Darwan mengajak seluruh warga untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan sekitar. Ia mengingatkan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Joy Sihotang melaporkan.
0: Infrastruktur jalan yang buruk sangat berdampak bagi kemajuan pariwisata di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporan Deni Sihaan.
1: Persoalan buruknya infrastruktur jalan dinilai menjadi indikasi minimnya tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada dekade belakangan ini dan membuat geliat pariwisata di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah jalan di tempat. Penilaian itu disampaikan Samsul Bahri, wisatawan asal Medan, saat ditemui RRI di Pantai Binasi Sorkam. Secara natural, kata Samsul Bahri, panorama alam yang dimiliki daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak kalah menarik dengan lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah lain, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Namun buruknya infrastruktur jalan menjadi hambatan bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini.
11: Jadi saya pikir jalan pintu masuk ya, baik dari Sedempuan, baik dari Tarutung, itu memang harus segera dibedahi sehingga memang banyak turis yang akan datang ke sini, baik mancanegara maupun dari domestik.
1: Selain infrastruktur jalan yang buruk, pemerintah kedua daerah juga dinilai kurang memperhatikan kelengkapan fasilitas umum di lokasi wisata yang sebenarnya bisa menjadi motor penggerak geliat perekonomian warga. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Toba Audi Murpi O. Sitorus menilai penguatan sumber daya manusia menjadi kunci memajukan koperasi di Kabupaten Toba. Laporan disampaikan James Franciscus.
12: Penguatan koperasi di Kabupaten Toba mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Toba Audi Murpi O. Sitorus saat menerima kunjungan kerja menteri di Koperasi Desa Merah Putih Pantai Pasifik Desa Patane 4 Kecamatan Persia kemarin. Audi menjelaskan, saat ini terdapat 243 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Toba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 koperasi telah terbangun dan 12 koperasi diantaranya telah selesai 100%.
13: Tadi kami bahas dengan Pak Menteri, harus ada, kalau ini nanti Pak Menteri pasti jelaskan ke kita, kalau ini 2 tahun dikelola oleh Agrinas, kemudian setelah itu harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Koperasi ini. Maka saatnya kita perlu belajar bagaimana mengelola perkoperasian supaya kitalah yang mengelola perekonomian itu. Supaya kitalah yang mengelola koperasi itu yang ada di desa kita. Jangan nanti bahwa uang itu, iuran itu ada dari masyarakat kita, tetapi yang mengelola, yang digaji di situ bukan masyarakat kita. Ini sangat menyakitkan bagi kita.
12: Menurut Audi, tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi. Karena itu, kunjungan kerja menteri diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengurus sekaligus mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian ekosistem perairan laut. Berikut laporan Joy Syuhotang.
14: Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah bersama pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat meningkatkan upaya pelestarian ekosistem perairan laut di kedua wilayah ini. Harapan itu disampaikan Mikdun, seorang pemerhati lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait kerusakan ekosistem laut di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ia mengatakan kondisi ekosistem laut di kawasan Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Menurutnya, kerusakan ekosistem laut dapat dilihat dari semakin berkurangnya keberadaan ikan di sekitar perairan pesisir Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk itu, kata Mikdun, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut. Ia meminta adanya larangan dan tindakan tegas terhadap oknum maupun pengusaha yang masih melakukan penangkapan ikan dengan cara ilegal, seperti penggunaan bom ikan dan pukat troll di wilayah perairan pesisir. Selain penangkapan ikan ilegal, pemerintah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan limbah ke laut yang dapat mencemari perairan dan mengganggu kehidupan biota laut.
15: Buat dia himbauan atau larangan buang sampah sembarangan, membom ikan, itu karena merusak lingkungan. Misalnya lingkungannya rusak, ikannya pasti juga bakal habis.
14: Selanjutnya, Mikdun berharap pemerintah, aparat penegak hukum, nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat bersama-sama menjaga laut agar habitat ikan dan ekosistem perairan tetap terpelihara secara berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Untuk mempertahankan kearifan lokal, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan budaya kepada generasi muda. Liana Sution melaporkan.
3: Minat generasi muda untuk melestarikan kearifan lokal di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin memudar seiring dengan pengaruh globalisasi. Ida, seorang warga di Kota Sibolga, menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi generasi muda lebih dipengaruhi oleh budaya asing daripada mempertahankan tradisi budaya daerah mereka sendiri. Menurutnya, situasi ini berisiko terhadap hilangnya kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Selanjutnya, Ida berharap pemerintah dan masyarakat dapat lebih mendorong generasi muda untuk mengenal dan menghargai kearifan lokal, sehingga budaya yang ada di daerah ini dapat tetap eksis di tengah perkembangan zaman.
16: Kalau kita mudah terpengaruh ya, kita bakalan terbawa sama zaman yang semakin maju itu. Tapi seharusnya kan kita menyesuaikan, kita bisa menyesuaikan keadaan kita dengan zaman tersebut.
3: Dengan upaya yang lebih kuat dalam melibatkan generasi muda, Ida yakin bahwa kearifan lokal dapat terus diwariskan dan menjadi kebanggaan bersama bagi masyarakat di daerah ini. Liana Sution melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba bekerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara menertibkan siswa yang berkeliaran saat jam belajar. Berikut laporan James Franciscus.
12: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba meningkatkan penertiban terhadap siswa yang ditemukan berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar. Langkah tersebut dilakukan bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Toba sebagai upaya memberikan pembinaan kepada siswa yang ditemukan tidak mengikuti kegiatan belajar. Dalam keterangannya kemarin, Kasatpol PP Kabupaten Toba, Tagon MC Otang mengatakan, siswa yang terjaring penertiban tidak langsung diberikan sanksi, tetapi terlebih dahulu mendapatkan pembinaan sebelum dikembalikan ke sekolah.
17: Kita juga telah melakukan kerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang terkhusus untuk Kabupaten Toba untuk melakukan penindakan terhadap siswa-siswa yang keluar, siswa-siswa yang keluyuran pada saat jam belajar. Dalam kegiatan tersebut, kita menemukan ada banyak sekali siswa, terlebih dari kalangan SMA dan SMK sendiri. Kita melakukan penindakan sampai dengan ke Kecamatan Uluan. Dan siswa yang kita temukan langsung kita serahkan ke sekolah dengan terlebih dahulu dibina dan menandatangani surat pernyataan bahwa tidak mengulangi lagi kesalahan.
12: Kasatpol PP Kabupaten Toba menegaskan, penertiban tersebut tidak hanya bertujuan menindak siswa yang ditemukan berada di luar sekolah saat jam belajar, namun kegiatan juga diarahkan untuk memberikan pembinaan dan mengingatkan siswa mengenai pentingnya mengikuti proses pendidikan. James melaporkan.
0: Sebuah mobil jenis SUV menabrak toko ponsel di Mandailing Natal diduga lantaran pengemudi yang mengantuk. Beruntung kecelakaan tak sampai menimbulkan korban. Berikut laporan Rizky Ramadan.
7: Mobil jenis SUV menabrak sebuah toko ponsel di Jalan William Iskandar, penyambungan Mandailing Natal. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan tersebut lantaran saat kejadian toko sudah tutup. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, mobil yang ditumpangi tiga orang ini melaju dari arah Medan menuju Padang. Tiba di lokasi, mobil langsung oleng ke kanan diduga lantaran pengemudinya mengantuk. Akibat kejadian, toko ponsel milik Rijal Lubis ini hancur. Sejumlah etalase dan puluhan ponsel hancur serta toko juga dalam keadaan rusak berat. Kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah.
18: Toko sudah tutup, Bang. Jadi tiba-tiba saya dapat kabar karena toko saya ditabrak mobil. Mobilnya Fortuner PRZ dari arah Medan tujuan ke Padang. Diduga sopirnya mengantuk, Bang. Korban jiwa nggak ada. Cuman
19: yang luka pun nggak ada ya?
18: Yang luka nggak ada, Bang. Cuman kerugiannya inilah, Bang.
19: Apa aja yang rusak ini?
18: Etalase, Bang. Semua barang-barang. Ada rak-rak barang. Handphone, Bang.
19: Sepeda motor.
18: Sepeda motor. Total kerugian bisa di 100 sekian lah, Bang.
7: Meski saat ini pengemudi mobil dan pemilik toko ponsel sudah berdamai, namun kasus kecelakaan ini tetap ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kuasa hukum korban pengeroyokan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengingatkan polisi agar fokus terhadap kasus kekerasan fisik serta penyebar isu penculikan anak hingga melukai 4 warga Sibolga. Selengkapnya dilaporkan Muafdan Zega.
20: Polres Humbang Hasundutan Humbas menangkap 11 tersangka pengeroyokan 4 orang warga kota Sibolga. Penangkapan tersangka ini diapresiasi Alen Simanjuntak selaku penasihat hukum para korban, dan polisi kembali diingatkan agar fokus terhadap insiden kebrutalan masyarakat pada akhir September 2026 lalu di Kecamatan Parlilitan hingga mengakibatkan para korban mengalami luka cukup serius. Aleng tidak menampik belakangan ini sejumlah opini publik bermunculan di media sosial seakan menyalahkan korban. Namun Aleng berkeyakinan polisi dapat bersikap profesional dalam kasus ini karena menurut Aleng, tindak pidana pengeroyokan yang bermula hasutan isu penculikan anak tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Selain itu, Aleng juga mendesak penyidik Polres Humbahas agar mengusut tuntas aktor intelektual penyebar isu penculikan anak yang diduga memicu aksi kebrutalan masyarakat terhadap para korban. Kemudian Aleng juga memastikan kliennya bernama Willy Mandra Silitonga, satu dari 4 korban pengeroyokan, merupakan ayah kandung dari bocah 6 tahun yang dijadikan sebagai objek penculikan dalam kasus ini.
21: Saya juga miris menanggapi berita-berita yang beredar menggiring narasi-narasi sesat terhadap korban yang tentu tidak ada menurut kami korelasinya dengan kasus penganiayaan berat yang dialami klien kami. Hingga saat ini kami penasihat hukum termasuk keluarga korban masih percaya dengan kinerja pihak Polres Humbang Hasundutan dan segera menangkap para pelaku yang masih bebas berkeliaran, terutama aktor utama dari kejadian penganiayaan yang terjadi di Perlilitan Humbang Hasundutan terhadap klien kami atas tuduhan penculikan anak. Sementara Willy Mandra Silitonga adalah selaku ayah kandung anak tersebut dengan inisial CBAS.
20: Hal yang sama juga diungkapkan Wilman Silitonga, abang kandung dari Willy Mandra Silitonga, dan juga Abdi Simanulang, ayah kandung Citra Lestari Simanulang. Wilman maupun Abdi mengaku kecewa dengan sikap arogansi para pelaku pengeroyokan di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas.
22: Itu anak kandungnya sendiri. Kami mohon kepada pihak kepolisian agar segera memproses secara hukum dan menangkap para pelakunya.
20: Sebelumnya PLT Kasih Humas Polres Humbahas Pripka Jafarudin Simanjuntak membeberkan insiden pengeroyokan diawali teriakan mertua korban Willy Silitonga yang tidak setuju bila cucunya dibawa oleh ayah kandungnya. Sementara ayah kandung saat itu mengaku sangat rindu dengan anaknya karena tidak bertemu selama setahun dan berencana ingin membawa sang anak ke lokasi wisata Bukit Sibeabea, Kabupaten Samosir. Jafarudin juga mengakui polisi telah menahan sebanyak 11 terduga pelaku kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. 11 pelaku berjenis kelamin laki-laki antara berusia 30 hingga 49 tahun itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Humbahas. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aparat penegak hukum harus terus melakukan pengawasan dan pemantauan guna menekan pelaku judi online. Sejumlah nelayan di Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan masih tetap minim. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Ya, pendengar, pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Ya, biaya tersebut yakni sebesar 98.400.000 lebih per jamaah. Ya, dengan adanya subsidi dari pemerintah, ya, calon jamaah haji diperkirakan hanya perlu menyiapkan biaya pelunasan sekitar Rp23.248.000 per orang. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, ya, sebelumnya biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan jamaah. Ya, dana tersebut sebelumnya mencapai Rp26.248.825 per orang. Ya, namun Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sekitar Rp3.000.000 per jamaah. Ini disampaikan Dasko di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu 7 Oktober. Dengan subsidi tersebut, komponen BPIH di dalam negeri yang menjadi beban jamaah turun menjadi sekitar Rp2.643.000 per orang. Dan sebelumnya hasil rapat antara Komisi 8 DPR RI dan Kemenhaj menetapkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp98 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, komponen BPIH yang menjadi tanggungan jamaah, ya, sebesar 54 juta lebih, sedangkan 43 juta bersumber dari nilai manfaat. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern.

0: Ya, pendengar tepat di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami rilai dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.
1: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
3: Delapan Makroni, 9 Margareta.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan, Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat, yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai